0: Ingat ya, Cu. Pastikan bayar cukai tanah tu sebelum 31 Mei setiap tahun. Kalau ada tunggakan kono jolehan segorok, nanti kono dondol lewat. Silap-silap, tanah kono rampai macam uat ni. Dapat ambil cukai tanah dan bayar tawih pun boleh di portal IPTGNS dan N9P. Jangan biar tanah kono rampai.
1: Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negara FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.

0: masyarakat kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual sambil makan apa tampi atuk saya. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kita lempar lah kolam tu kan.
1: Ya, poteh-poteh itu kan, ha, jangan nak berlari-lari kau, setan. Dia pun lari-lari nyuruh kau, ha, kau ada bantai ada poteh kan, duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri, jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil, jangan tolak kan.

Ya, mendingan FM ingat sampai bila-bila. Itu dia tadi lagu daripada Aiman Tino yang berjudul Kurela Dibenci. Tepat pada waktu ini 8.15 minit pagi. Alhamdulillah, cepat je masa berlalu kan. Dan terima kasih juga Aiman nak ucapkan daripada pendengar-pendengar semua yang request nak dengarkan lagu pilihan mereka. Terima kasih diucapkan. Okey, jadi anda semua jangan lupa juga untuk follow kami di social media Negeri FM Official. Ada di Facebook, Instagram dan juga TikTok. Sebab dekat situ nanti kami akan update macam-macam lah. Jadi insyaAllah anda pun akan turut terhibur. Dan sekarang ni pun kita ada pendengar katanya nak dengarkan lagu Apa Niatmu. Kejap saya cari ada ke tidak. Ada nasib baik daripada Syafiq Riz. Juga permintaan daripada Ani dari Tanjung Bidara. Jadi sekarang ni jom kita berhibur dulu. Apa Niatmu, Syafiq Riz.

0: Ingat ya, Cu. Pastikan bayar cukai tanah tu sebelum 31 Mei setiap tahun. Kalau ada tunggakan kono jolehan segoro, nanti kono dondol lewat. Silap-silap, tanah kono rampai macam wan ni. Dapat ambil cukai tanah dan bayar tawih pun boleh di portal IPTGNS dan N9P. Jangan biar tanah kono rampai.
1: Hai, saya Ziai. Hai, saya Ziti.

0: sayang.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Ya, Meniaga FM ingat sampai bila-bila. Alhamdulillah, sekarang ini adalah waktu 8.37 minit pagi. Dan sekarang ini pun nak kongsikan info yang agak penting untuk kita tahulah. Iaitu mengenai keganasan domestik. Jadi, dilaporkan sebenarnya oleh media dari 7,381 kes keganasan domestik yang dilaporkan seluruh negara, 1,961 kes melibatkan mangsa lelaki. Dan kenyataan ini telah pun dibuat oleh Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat iaitu Lim Hui Ying. Dan kesemua kes ini adalah berdasarkan data daripada polis, dan data ini menunjukkan peningkatan 7,116 pada tahun 2024 ke 7,391 pada tahun 2025. Dan banyak kes tidak sebenarnya dilaporkan oleh mangsa. Dan Lim juga ketika membuat kenyataan baru sahaja melancarkan Prisma Nita, iaitu satu one stop center untuk memberi bantuan lebih cepatlah kepada wanita yang menghadapi krisis keluarga ataupun domestik. Jadi itulah dia cerita mengenai satu daripada empat mangsa keganasan domestik di Malaysia adalah lelaki. Okay, dan sekarang ni jom kita terus berhibur dengan lagu daripada Kugiram Masdo dan juga Aisyah Aziz, Pujaanku Semestinya. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Arjuna Erin semua. Ha, saya Erin Siti J. Anda sedang mendengar Negeri FM tau. Muah.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Nogogi FM, ingat sampai bilo-bilo. Ha, tu deh.
2: Kampung Poga, kampung yang pono botua. Ado cikito, ado pondo yang polu dendoda. Orang kayo, orang tanamo semua datang dari kampung.
3: Ya, Mnuga FM ingat sampai bila-bila. Tepat pada waktu ini 8.52 minit pagi. Alhamdulillah, okey. Jadi sekarang ni pun Amar sebenarnya nak kongsikan info cuaca yang agak penting. Jadi anda semua sila dengar betul-betul dan ambil maklum lah. Kerana Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di sembilan negeri hingga jam 9 pagi nanti, okey. Jadi Malaysia dalam kenyataan memaklumkan amaran cuaca itu membabitkan ke Pulau Pinang, Perak dan Terengganu dan juga melibatkan Selangor dan tak jugalah terlibat sekali ialah Negeri Sembilan yang diramal akan melanda Port Dickson dan juga Rambau dan juga seluruh Melaka, Johor, Sabah dan juga Kudan. Jadi sama-samalah kita ambil maklum tentang info ini supaya kita pun boleh pesan dekat kawan-kawan juga supaya berhati-hatilah jikalau membawa kereta dalam keadaan ribut. Dan untuk waktu ini juga kita ada pendengar yang request lagu jugalah. Katanya Faiz daripada Bandar Seri Jempol. Jauh kan dengar kita kan. Jadi terima kasih kepada Faiz daripada Jempol. Katanya dengarkan lagu daripada kumpulan Def Gap C. Ini memang mamat rock ni kan. Jadi bagi anda semua, tak lupa jugalah kalau nak request lagu ke Amar, semestinya boleh hantar terus ke WhatsApp di nombor 012-603-0603. Dan selepas ini seperti biasa jam 9 pagi kita akan terus ke pusat berita radio RTN Kuala Lumpur untuk sama-samalah kita ikuti utama 9 pagi. Jadi terus kekal di frekuensi kami 92.6. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: kata laluan laman web ni, tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu. Dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
2: Saya Marsha Milan, anda sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila?

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Kerajaan rangka intervensi kurangkan beban rakyat terhadap kos makanan. Pertukaran MyCard baharu tidak jejas bantuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Kenaikan harga minyak dunia berisiko memberi kesan kepada harga makanan dalam tempoh 3 bulan akan datang. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, pelbagai langkah intervensi sedang dirangka bagi mengurangkan beban rakyat.
1: Jadi daripada situ kita lihatlah dari sudut pendapatan kerajaan berlaku kenaikan harga, apa dia intervensi yang boleh dibuat oleh pihak kerajaan mengikut kemampuan keuangan. Ini Kementerian Keuangan, Kementerian Ekonomi akan sentiasa memberi pandangan-pandangan tentang bantuan-bantuan kepada rakyat yang boleh diberikan.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Proses peralihan dan penukaran kepada MyCard struktur baharu bulan depan tidak akan mengganggu proses penebusan bantuan kerajaan yang menggunakan kad pengenalan termasuk SARA dan Budi 95. Jabatan Pendaftaran Negara dalam kenyataan memberi jaminan pihaknya akan memastikan senarai nama penerima bantuan yang sedia ada dalam sistem akan kekal dan tidak tercicir semasa proses tersebut. Orang ramai termasuk golongan pemimpin dinasihatkan berhati-hati dalam memberikan pandangan melibatkan sebarang fatwa. Pastikan kesahihan terlebih dahulu. Peringatan tersebut dinyatakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan. Jelas beliau, perkara itu amat penting terutama bagi individu mempunyai pengaruh dan pengikut yang ramai. Ini berikutan kenyataan yang dikeluarkan berisiko menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Sementara itu, Mufti Kelantan Datuk Muhammad Syukri Muhammad menyeru seluruh umat Islam agar sentiasa menjaga pertuturan dan pemilihan kata-kata yang baik sebagaimana yang dianjurkan Rasulullah SAW. Beliau turut mengingatkan umat Islam agar meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat sehingga mencetuskan salah faham dalam kalangan masyarakat.
2: Rasulullah kata, ikutlah sunnahku dan daripada khulafa' Rashidin, iaitu pengganti-pengganti Nabi. Jadi rekod sahabat-sahabat ini adalah rekod yang sangat tinggi kedudukannya. Jadi kita tidak seharusnya menyatakan sesuatu yang seolah-olah menggambarkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah mereka yang tidak berjasa kepada Islam. Iyalah, kita mengharapkan semua umat Islam meletakkan kedudukan sahabat-sahabat itu di tempat yang tinggi, yang tidak seharusnya diperlihatkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah tidak bermutu dan tidak bermakna kepada Islam.
0: Datuk Muhammad Syukri Muhammad. Dalam perkembangan berkaitan, polis sedang menunggu maklumat lanjut bagi melengkapkan siasatan berhubung kenyataan Ahli Parlimen Pasir Putih yang didakwa menghina sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketua Polis Negara Dato' Sri Muhammad Khalid Ismail berkata pihaknya mengambil maklum mengenai perkara itu. Ia kini dalam perhatian polis untuk tindakan lanjut. Dalam perkembangan lain pula, Dato' Sri Muhammad Khalid berkata PDRM telah memperkemas prosedur operasi standard SOP penugasan konvoi berskala besar. Ia bagi mengelakkan tragedi melibatkan trak FRU di Teluk Intan Perak setahun lalu berulang dengan memberi penekanan khusus terhadap aspek pematuhan SOP oleh setiap anggota ketika melaksanakan tugas.
3: Saya percaya dengan peningkatan SOP dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, kita dapat mengurangkan kemalangan bukan sahaja di tempat bertugas tetapi juga semasa berada di dalam jalan raya dan sebagainya.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Ismail. Berita seterusnya, kutipan cukai negara pada tahun ini sukar diramal ekoran tekanan kos yang dihadapi kebanyakan syarikat serta peniaga susulan krisis bekalan tenaga. Ahli Majlis Institut Percukaian Malaysia Havinda Singh Chanan Singh berkata, peningkatan kos operasi dijangka menjejaskan keuntungan syarikat berbanding tahun lalu sekaligus memberi kesan kepada jumlah kutipan cukai negara.
4: Kalau kita cakap pasal kutipan cukai untuk tahun ni, pada masa ni mungkin susah sikit nak meramalkan dengan tepat. Tapi kerana kos bahan-bahan mentah dan kos pengangkutan minyak semua sedang meningkat, mungkin itu akan mengakibatkan kerugian atau kos akan mendadak. So keuntungan mungkin tidak sebegitu ketara macam tahun lepas. So ini akan mengakibatkan kutipan cukai yang mungkin tidak boleh mencapai angka-angka yang macam tahun lepas.
0: Tahun lalu LHDN merekodkan kutipan cukai sebanyak 203.991 bilion ringgit, peningkatan sebanyak 19.186 bilion ringgit berbanding tahun sebelumnya. Bagaimanapun, Havinda optimis perluasan penggunaan sistem e-invoice dalam kalangan pembayar cukai dijangka dapat membantu mengurangkan sedikit impak penurunan kutipan hasil. Selepas hampir dua dekad bersiaran, program ikonik Salam Baitullah terus membuktikan bahawa kandungan berteraskan kerohanian dan nilai kemanusiaan kekal mempunyai tempat istimewa dalam lanskap penyiaran negara. Bagi musim 2026, program yang mula bersiaran malam tadi sehingga 27 Mei depan tampil dengan pengisian lebih segar dan pendekatan yang menyentuh jiwa. Timbalan Pengarah Seksyen Ehwal Semasa RTM, Rahayu Wahid berkata, Salam Baitullah berjaya menyesuaikan format penyiarannya menerusi elemen visual yang lebih moden serta pengukuhan platform digital bagi menarik minat penonton generasi muda. Strategi itu terbukti berkesan apabila program tersebut berjaya mencatatkan keseluruhan 5 juta tontonan merentasi platform televisyen dan digital pada tahun lalu.
5: Kita bukan kejar rating, kita bukan kejar jutaan penontonan itu, tapi apa yang kita harapkan adalah supaya maklumat yang kita sampaikan, apa pengisian yang kita buat, benda tu akan sampai dan ke jiwa dan ke hati nurani penonton, supaya apa setiap nasihat yang akan diberikan oleh Ustaz dalam Al-Bayan dan setiap apa sahaja pengisian tu, dia akan memberikan apa rasa inspirasi dan sebagainya kepada penonton lain.
0: Salam Baitullah bersiaran secara langsung di TV1 bermula pukul 9 malam. Penantian selama lebih 3 dekad, Zalipah Mad Alwi berusia 73 tahun untuk menjejakkan kaki ke Tanah Suci akhirnya terjawab apabila beliau terpilih menjadi tetamu Allah bagi musim haji tahun ini. Zalipah yang mula menyimpan impian untuk menunaikan haji sejak berusia 40 tahun menyifatkan peluang tersebut sebagai satu anugerah yang amat disyukuri selepas hasratnya tertangguh beberapa kali akibat pelbagai kekangan. Tegas, adil dan tanpa kompromi. Komitmen itu ditekankan Ketua Pesuruh Jaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang baharu, Datuk Seri Abdul Halim Aman. Beliau berikrar bawah pimpinannya, aspek penguatkuasaan akan diperhebat, ketelusan juga dipertingkat. Selain memastikan setiap siasatan dilaksanakan pada tahap profesionalisme tertinggi dengan keadilan menyeluruh demi memulihkan keyakinan masyarakat terhadap SPRM. Luar negara, rundingan damai Amerika Syarikat dengan Iran didakwa mencapai kemajuan positif. Naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance menegaskan Washington kekal dengan garis merah untuk tidak membenarkan Tehran memiliki senjata nuklear. Katanya Presiden Donald Trump akan memilih laluan diplomatik untuk memastikan Iran menyerahkan fasiliti nuklear mereka kepada Washington. Tiada kematian baharu dilapor akibat wabak hantavirus sejak 2 Mei lepas dengan risiko kesihatan awam global kekal rendah. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata sebanyak 11 kes telah dilaporkan kepada agensi itu setakat 12 Mei. 8 daripadanya telah disahkan melalui ujian makmal sebagai jangkitan disebabkan virus andes. Virus tersebut juga boleh merebak antara manusia melalui kontak rapat secara berpanjangan, khususnya dalam ruang tertutup. Akhir sekali sukan badminton terbuka Thailand, pemain perseorangan profesional negara Lee Zijia dan Goh Jin Wei tersingkir awal. Zijia yang juga bekas juara All England tewas 20-22, 10-21 kepada Daniel Dubovenko. Jin Wei pula mengakhiri kempen selepas tewas 21-13, 19-21, 16-21 kepada pemain muda tuan rumah Yata Wimin Kit Kliang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan rangka intervensi kurangkan beban rakyat terhadap kos makanan. Pertukaran MyCard baharu tidak jejas bantuan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Ingat ya, Cu. Pastikan bayar cukai tanah tu sebelum 31 Mei setiap tahun. Kalau ada tunggakan kono jolehan segoro, nanti kono dondo lewat. Silap-silap, tanah kono rampai macam uat ni. Dapat ambil cukai tanah dan bayar tawih pun boleh di portal EPTGNS dan N9P. Jangan biar tanah kono rampai.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: tanda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti? Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Ha.

Ya, itu tadi lagu daripada kumpulan Meet Uncle Hussein, La La La Kerja. Jadi bagi anda semua yang sedang bekerja, teruskan semangat juang yang tinggi. Kalau rasa mengantuk tu, poilah cik kopi, minum teh tarik dulu kau kan. Jangan paksa-paksa diri kalau mengantuk. Yang penting kau jauh tetap kono jalan, insyaAllah. Jadi sekarang ni pun Amal sebenarnya tengah live di TikTok Negeri FM Official. Jadi kalau anda nak bersembang-sembang dengan Amal, bolehlah masuk sebentar. Tapi kalau tengah memandu, tak payah lupakan, okey? Bahaya nanti. Nanti kalau abang polis nampak pun, kono saman. Tak pasal-pasal bayar RM300. Melayang duit tu kan. Jadi kita pun ada penonton yang request lagu daripada kumpulan XPDC. Sekarang ni jom kita layan lagu Rasa hanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Pengalah Nagari FM tak menyusahkan. Cak, saya bangga kau.
1: 92.6 Nagari FM.

0: Hai, saya Ziai. Hai, saya Ziti. Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun kejap, Pak. Jangan lupa dengar Negeri FM hingga sampai bila-bila. Baru dah gembira.
1: 92.6, 95.7, 107.7.

0: Ya, pendengar FM, ingat sampai bila-bila. Tepat pada waktu ini 9.53 minit pagi. Dan tadi lagu daripada Ella yang berjudul Kesal baru sahaja menghiburkan anda. Dan di dalam talian ketika ini, katanya ada seorang pendengar nak sembang-sembang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Daripada mana tu bang?
1: Daripada Negeri Sembilan.
0: Negeri Sembilan kat mana? Daerah ya, 29.
1: Nilai
0: somban lah. Okey. Jadi hari ni nak sembang apa ni sebenarnya? Nak buat ucap ya 29.
1: Nilai
0: somban lah. Okey. Jadi hari ni nak sembang apa ni sebenarnya? Nak buat ucapan kau, nak sembang-sembang kau.
1: Nak buat ucapan.
0: Jadi ucapan ni untuk siapa ni?
1: Ucapan untuk saya punya tunang.
0: Allahu Akbar. Kami warga Negeri FM pun ingin mengucapkan tahniah lah kan. Semoga pertunangan pun berjalan dengan lancar. Dan insyaAllah boleh sampailah ke majlis perkahwinan nanti kan. Jadi nak ucap apa lagi, ni? Dua bulan lagi. Sikit lagi tu. Jadi awak nak ucap apa kat tunang awak ni? Silakan.
1: Saya nak mengucapkan selamat hari lahir. Hari jadinya yang ke-27.
0: Alhamdulillah. Lepas tu ada. Kau nak cakap I love you, you love me kau tak ada?
1: Saya bukan jenis romantik ni orang.
0: Okay. Mungkin awak nak bagi pesanan dekat awak punya tunang lah. Tunang awak tu mungkin tengah dengar sekarang ni. Apa yang awak nak dipesan?
1: Saya nak pesan selamat hari jadi. Saya minta maaf. Salah-salah.

0: 밥 살라해 내가 막 먹어.
1: 어.
0: 미리. 어. 니 kalau marah cari mau.
1: Oi, itu maknanya itu jodoh lah, jodoh yang tepat lah tu. Sebab biasa eh kalau jodoh tepat ni, kita, tapi, dia akan marah kita, akan tegur kita kan.
0: Betul, tapi dia kena ingat kalau dia rimau ni singa ni.
1: Rimau dengan singa.
0: Main
1: gila. Okey bang, nama abang apa bang?
0: Nama saya Samsul.
1: Samsul, alhamdulillah. Terima kasih Samsul. Eh, selalulah dengar Radar Pagi ni.
0: Saya selalu dengar. Itu yang tiba-tiba teringat. Eh, bolehlah kau kejap nak ucap. Saya jadi apa? Anis Syahirah.
1: Ha, Anis Syahirah. Okey, ha, jadi kepada Anis Syahirah sekali lagi, selamat hari lahir ke 27. Dan insyaAllah lagi 2 bulan dah awak kata membina rumah tangga lah kan?
0: Betul.
1: Tak nak ajak saya ke?
0: Hey, nanti saya hantar
1: kat jemputan. Okey, Amirah. Nanti awak hantar biasa. Nombor dia 012-603-0603. Caya, bang.
0: Okey, mantap.
1: Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, itu dia tadi Samsul daripada Nilai. Jarang sekali orang call kita nak buat ucapan kek tunang. Tapi tak apalah. Lagi 2 bulan nak kahwin khabar dia kan. Jadi insyaAllah lah dipermudahkan urusan. Sebenarnya kita dah sampai di penghujung segmen Radar Pagi. Dan nama pun nak ucapkan terima kasih dan nak mohon maaf lah untuk sebarang kekurangan. Maklumlah kadang-kadang kita ni bila bercakap, kadang-kadang tersasul. Besolah manusia takkan lari pada kesilapan. Dia macam besolah. Selepas ini pun akan menemani anda adalah DJ Azizi daripada pukul 10 pagi sampai 2 petang dalam segmen Santai Negeri FM. Jadi terus kekal Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada pendengar setia Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Bersama dengan saya, Azizi Syarif Abdul Razak, menemani pagi kami Sanda 14 Mei 2026 bersama 26 Zulkaidah 1447 Hijri, Menteri Santai at Negeri FM. Baiklah, selama 4 jam ini insyaAllah kita akan bersama berkongsi pelbagai informasi, dan dalam waktu saya bertugas ni kita ada 2 segmen bersama dengan tetamu yang akan berkongsi maklumat, dan mungkin ia dapat kita sama-sama ikuti. Dan seperti ini juga lah, sempena dengan hari belia yang akan berlangsung di Negeri Sembilan, peringkat kebangsaan pun akan bersama dengan tetamu kita nanti. Saya akan beritahu siapakah yang akan hadir di bilik siaran ataupun kontinui Negeri FM ini. Dan di samping itu juga, terima kasih rakan tugas DJ Amar yang telah pun terbang solo pagi ini mengisi radar pagi dengan pelbagai informasi yang dikongsikan. Baiklah, mengisi frekuensi kami 92.6, 95.7 dan juga 107.7, dan juga RTM Klik, anda terus bersama dengan kami sehingga 12 tengah malam nanti. Baiklah, yang tengah bekerja, selamat bertugas buat anda. Yang tengah memandu, selamat memandu. Yang tengah membuat kerja rumah tu, mendengarkan kami dari awal pagi tadi sehinggalah ke waktu ini, terima kasih banyak-banyak, kerana saya akan kongsikan juga bersama dengan anda dengan info-info dan juga lagu-lagu yang sangat istimewa. Sama-sama kita mendengarkan Negeri FM ingat sampai bila-bila. Jom kita layarkan lagu ini, menerusi lagu Rizky Fabian dan juga Adrian Khalif, Alamak Menghiburkan Anda.

0: 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
1: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
0: Terima kasih, wahai guru, atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
2: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TVOK.

sepak Liga Super. Dengan semangat yang membara, setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: hiburan yang menyeronokkan. Semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Kalau sayang jaga baik-baik, janji setia tiada.
2: Baiklah, 10.21 minit pagi. Selamat pagi kepada anda yang bersama dengan kami Menteri Santai at Negeri FM. Dalam segmen Santai at Negeri FM ni, insyaAllah kita akan bersama dengan tetamu. Dalam tamu kita berbicara tentang sambutan Hari Ibu Seteguh Kasih Peringkat Negeri Sembilan yang akan bersama dengan anda nanti di 12:30 hari bersama dengan Encik Azlan Muhammad Saleh, pengarah penduduk Lembaga Penduduk dan juga Pembangunan Keluarga Negara LPPKN Negeri Sembilan. Dan juga pada 11.20 minit pagi kita juga ada Hari Belia Negara Menggerak Belia Madani bersama dengan Puan Junaidi binti Muhammad selaku Timbalan Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sembilan. Seperti yang kita wawarkan dari semasa ke semasa, Hari Belia Negara Peringkat Kebangsaan diadakan di Negeri Sembilan. Jadi kepada warga Negeri Sembilan, terutama para belia, jangan lepaskan peluang ini untuk menghadiri Hari Belia Negara ini yang berlangsung selama 3 hari di Sendayan. Gunakan sebaik mungkin platform-platform yang telah pun disusun, aktiviti-aktiviti yang boleh mereka sertai untuk lebih-lebih lagi mengetahui peluang-peluang kerjaya yang turut diadakan, peluang untuk mereka mengetahui apa lagi yang boleh diorang ikuti selaku para belia ni lah. Kita sedia maklum generasi belia merupakan generasi pelapis yang akan menerajui negara pada masa akan datang. InsyaAllah kita akan mengetahui ceritanya nanti bersama dengan tetamu dalam segmen Santai Belia Negeri ini, iaitu Puan Junaidi binti Muhammad, Hari Belia Negara 2026 nanti. Okay? Jom kita dengarkan pelbagai lagu lagi. Menerusi hiburan Santai Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.
1: Okay, Santa and Negeri FM bersama dengan saya Aziz Syarif Abdul Razak menemani anda sehingga pukul 2 petang. Ingat sampai bila-bila. Ni cerita tentang Piala Dunia dah semakin dekat. Bahang Piala Dunia semakin terasa dan pastinya RTM merupakan penyiar rasmi bagi Piala Dunia 2026 ini. Dan seperti yang kita sedia maklum, 104 perlawanan akan disiarkan secara langsung di Unify TV bersama dengan RTM. Dan seperti yang kita sedia tahu, ini merupakan salah satu komitmen kerajaan berani memastikan akses tontonan eksklusif kepada seluruh rakyat Malaysia. Mengenai pemindahan RTM sebagai penyiar utama, ia satu usaha kerajaan memastikan siaran kejohanan berprestasi ini dapat dinikmati secara percuma dan juga meluas khususnya kepada rakyat di seluruh negara tanpa mengira lokasi. Dan kejohanan ataupun Piala Dunia yang akan berlangsung tidak lama lagi ini, sama-sama lah kita nantikan di siaran RTM. Orang kata peminat masing-masing lah yang akan mengetahui, memberi sokongan kepada pasukan kegemaran mereka. Macam saya sokong pasukan Brazil, dan saya tahu juga anda antaranya pun ada pasukan-pasukan yang anda minati untuk menyaksikan pemain-pemain kesayangan anda beraksi dalam Piala Dunia ini. Pasukan terbaik akan menjadi juara untuk edisi 2026 ini. Pastinya, kalau nak tahu juga, lagu rasmi Piala Dunia ataupun FIFA World Cup Song ini dinyanyikan oleh Shakira mewarnai pentas FIFA menerusi lagu tema rasmi baru 2026 dengan daya-daya yang turut menampilkan Bruna Boy. Jadi kita akan siarkan juga lagu baru FIFA World Cup Song ini nanti di RTM. Dan di samping itu juga, jom kita dengarkan lagu yang pernah juga Shakira bawakan, Waka Waka. Ini antara lagu ni jugalah yang pernah dimainkan dalam kejohanan Piala Dunia. Bersama dalam Santai Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

anda boleh dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Baiklah, Santai Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, insyaAllah 11.20 minit pagi kita ada segmen bersama dengan agensi Antidada Kebangsaan Negeri Sembilan. Kalau nak tahu apa ceritanya, bersama dengan Encik Ahmad Sabri Ahmad selaku Ketua EDK Daerah Jelebu, yang akan berbicara tentang jelajah aspirasi bebas dada peringkat Negeri Sembilan. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, bersama dengan kami sebentar lagi. Tapi di samping itu juga, anda boleh hantarkan ucapan anda di WhatsApp The Negeri FM 012-603-0603 bersama dengan lagu pilihan anda dan juga ucapan-ucapan istimewa yang dihantarkan menerusi WhatsApp The Negeri FM ini. Dan di samping itu juga, live TikTok Negeri FM official juga dah ke udara. Okey, terima kasih mana yang dah masuk, mana yang dah singgah, mana yang dah hantarkan ucapan, yang tolong sharekan dan sebagainya. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Okey, yang baru bersama pada pagi ini, kita ada Nazmir, kita juga ada Faizal Faiz, kita ada Salina Samsudin, Ida Adida, Tok Da Superstar. Kemudian kita juga ada Zulfami. Wah, ramai-ramai pagi ni . Kita ada lagi Flower Beep. Wah, Flower Beep mana ni? Oh, okey. Kemudian kita ada Abang Sereman. Terima kasih juga. Aha. Kita ada Radi. Kita ada Kak Izan yang singgah bersama dengan saya. Terima kasih yang mengikuti live TikTok Negeri FM official ini. Sambil tiap-tiapkan skrin dan juga sharekan juga dan bersama dengan ucapan-ucapan istimewa yang akan saya keudarakan. Tapi kita ada pilihan lagu pertama yang diantarkan oleh pendengar kita, Heavy Rock Production, yang minta lagu Boneka Kaca, nyanyian Jimmy Hussein untuk semua pendengar Negeri FM. Dan di samping itu juga, kita ada ucapan terus-terusnya. Kita ada Izzy Anis nak minta lagu Sentuhan Cinta Rafika Liana untuk Ibran Tunang Tersayang. Amboi, semoga terhibur lah tunang anda mendengarkan lagu pilihan Sentuhan Cinta ini. Okay? Dan di samping itu juga, di TikTok ni kita ada siapa lagi ni? Hari ni saya bertugas seorang sebab Pana akan bersama dengan Fad pada petang nanti . Pada petang nanti dalam Moncak Potang ada juga tetamu di siaran nanti. Dan siapa itu juga, Abang Seremban kata wajah abang DJ kita siras dengan Papa Adam. Ambo, itu senior saya tu, jangan main-main otai masih berbisau kalau pakai cermin mata memang super dia tu. Mausu Raja Alas, terima kasih Mausu. QSP kata apa tu, lagu Scammer Peacemaker, insyaAllah akan ada kita keudarakan juga bersama Dan di samping lagi, ucapan-ucapan lain yang saya tengok ni, terima kasihlah yang singgah bersama dengan saya waktu ini di live Negeri FM Official. Radi, waalaikumsalam. Terima kasih Radi. Kemudian Flower Beep, selamat pagi Negeri FM. Yo, Negeri FM, ingat sampai bila-bila ya. Lain-lain lagi. Okey, lain semua ucapan-ucapan biasa lah. Okey, baik, kita dengarkan lagu pilihan Izzy Anis, Sentuhan Cinta, akan saya keudarakan sebentar lagi untuk anda. Dan kepada pendengar setia Negeri FM, masih lagi kita buka untuk anda mengantarkan lagu-lagu pilihan anda dan juga ucapan-ucapan biar orang kata jelas dan ringkaslah untuk saya baca dan sampaikan. Okay, Heavy Rock Production juga lagu Boneka Kaca dimusnahkan ke udara. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami.

0: dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Okey, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Seperti yang kita ketahui, live TikTok Negeri FM bersama dengan WhatsApp The Negeri FM. Ada lagu-lagu yang diminta oleh pendengar kita dan juga ucapan istimewa yang disampaikan. Ada satu lagu ni saya nak kudarakan sebentar lagi. Tujuh ucapan ni daripada pendengar istimewa, nama dirahsiakan. Dia kata lagu ni khas untuk semua pendengar YY kita, lagu Jamal Bila Gadis Melayu. Semoga anda terhibur mendengarnya. Okay, di live TikTok Negeri FM Official masih lagi kita ada Abang Din Taiping. Terima kasih. Selamat pagi. Kita ada Manja Jelita. Wow, ini pertama kali saya dengar nama-nama Manja Jelita. Meriah sungguh dalam konti radio. Memang kalau ikut musim juga kan, kalau raya, hiasan raya lah. Kalau hiasan kemerdekaan, bendera Jalur Gemilang dihiaskan dan sebagainya. Walaupun kepada anda yang baru singgah di apa di Negeri FM Malaysia ni, terima kasih Tok Dah. Masih lagi terima kasih Tok Dah. Jom kita layankan. Sebentar lagi kita ada tetamu yang akan bersama, iaitu Encik Ahmad Sabri bin Ahmad, Ketua EDK Daerah Jelebu, menemani anda dengan cerita-cerita yang akan dikongsikan, iaitu Jelajah Ekspresi Bebas Dada Peringkat Negeri 9. Jom kita layan lagu Jamal Abdillah.

0: 92.6, 95.7 dan 107.7.
1: Inilah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Baiklah, sebentar lagi kita ada tetamu yang akan bersama dengan pendengar setia Negeri FM melalui segmen Agensi Tidadah Kebangsaan Negeri Sembilan bagi tahun 2026 ini berkaitan dengan Jelajah Aspirasi Bebas Dadah Peringkat Negeri Sembilan. Jadi tetamu saya baru sampai, Encik Ahmad Sabri Ahmad. Jadi kepada pendengar Negeri FM, kita layan lagi lagu-lagu pilihan yang dihantarkan oleh pendengar kita di live TikTok Negeri FM dan juga di bilik ataupun di WhatsApp dia Negeri FM 0126030603. Pilihan seterusnya lagu Peacemaker, Scammer, menghiburkan anda.

Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: keluarga utuh.
1: Mm-hmm.
0: Ini akan melibatkan keseluruhan warga FEDA, dan pengisian program ini menekankan gaya hidup sihat, memupuk nilai kekeluargaan, mm-hmm, di samping mengeratkan kerjasama di kalangan komuniti FELDA dan juga AADK.
1: Saya.
0: Ini kerana program ini dirangka bersama-sama dengan mm-hmm komuniti FELDA itu sendiri.
1: Mm-hmm.
0: Dan dari segi pengisian program yang dilaksanakan adalah ada program seperti pertandingan gubahan,
1: baik,
0: sukaneka, mm-hmm, treasure hunt,
1: mm-hmm,
0: pertandingan mewanta dan juga pameran dan mm-hmm juga konsultasi jabatan.
1: Mm-hmm.
0: Kalau kita lihat program ni macam program yang biasa, tapi berdasarkan profiling yang kita buat dan juga ke perbincangan yang kita buat,
1: mm-hmm,
0: sememangnya program ini kita suntik dengan mm-hmm elemen-elemen pencegahan dadah mm-hmm daripada ADK lah.
1: Mm-hmm.
0: Jadi untuk penutup jelajah aspirasi ini kita mm-hmm akan buat pada bulan Ogos,
1: okay,
0: di FELDA Raja Alas 2 juga,
1: mm-hmm,
0: dan insyaAllah bakal dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar ini sebenarnya.
1: Mm-hmm. Maknanya daripada bulan Januari sampai bulan Ogos ni padat dengan aktiviti tuan .
0: Ya, betul.
1: Kemudian siapa sebenarnya sasaran utama yang ingin ADK capai? Adakah ia tumpu kepada golongan yang berisiko saja ni tuan?
0: Okey, baik. Untuk sasaran ini sebenarnya kalau kita katakan berkenaan dengan pencegahan dadah ni, sasaran ni adalah dia adalah tanggungjawab bersama lah.
1: Saya.
0: Tapi untuk jelajah ni kita bahagikan pada empat sasaran.
1: Baik.
0: Pertama pada keluarga,
1: uh-huh,
0: di mana kami sasarkan kepada ibu bapa, anak-anak, uh-huh, dan kerana kita nak jadikan uh-huh rumah ini sebagai satu institusi yang paling selamat.
1: Betul.
0: Melalui pengetahuan ataupun literasi dadah lah.
1: Uh-huh.
0: Dan seterusnya kepada institusi pendidikan.
1: Baik.
0: Jadi ia meliputi pelajar sekolah rendah, uh-huh, sekolah menengah, uh-huh, IPT, IPT swasta, uh-huh, di mana kita mahu anak-anak kita ni, pelajar-pelajar kita ni mempunyai daya tahan atau resilience yang tinggi lah terhadap, baik, pengaruh-pengaruh yang negatif.
1: Uh-huh.
0: Dan seterusnya di tempat kerja.
1: Betul.
0: Kami libatkan majikan mm-hmm dan pekerja-pekerja sektor awam termasuk juga pekerja-pekerja sektor swasta,
1: yeah,
0: di mana kami ingin mahu mewujudkan satu persekitaran kerja yang produktif, mm-hmm, tanpa gangguan ataupun ancaman daripada masalah penagihan dadah lah.
1: Saya.
0: Dan seterusnya secara keseluruhan dari segi komuniti setempat lah,
1: mm-hmm,
0: di mana kita nakkan bahawa komuniti ni termasuk daripada pemimpin mm-hmm dan juga NGO-NGO.
1: Saya.
0: Supaya membantu ADK menjadikan kawasan sekitar mereka selamat. Jadi secara keseluruhannya sasaran kita ni menyeluruh kepada segenap lapisan masyarakat di dalam Negeri Sembilan lah. Dan kita perlukan gerakan ini supaya kita nak setiap orang Negeri Sembilan ni rasa bertanggungjawab untuk kawasan dia sendiri. Bukannya meletakkan tanggungjawab tu hanya kepada pihak sesetengah pihak, tapi di peringkat awalnya di kawasan sendiri adalah tanggungjawab mereka sendiri.
1: Baik.
0: Untuk membantulah.
1: Itu dia apa yang dikongsikan oleh Encik Ahmad Sabri Muhammad Yusof, Ketua ADK Daerah Jerebu, berkaitan tentang jelajah aspirasi bebas dadah peringkat Negeri Sembilan bermula Januari hingga ke bulan Ogos ni tuan penuh.
0: Betul.
1: Dan kita akan bersama lagi, tapi sebelum tuan kita dengarkan lagu kumpulan Aziz Izzat dan juga Eva ni, lagunya Dua Insan. Boleh tuan?
0: Boleh.
1: Kita layan dulu, kita lihat. Baik.

0: informasi dan lagu terbaik. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, program tentang Wai Ferda, Jago Ferda ni ataupun Jelajah Aspirasi Bebas Dada Peringkat Negeri Sembilan. Kita masih lagi berbicara bersama dengan Cik Ahmad Sabri, Omar Yusof, Ketua EDK Daerah Jelebu. Sebelum kita mengakhiri slot pagi ini, mungkin tuan dapat kongsikan sebarang aduan terhadap aktiviti penyalahgunaan dada dan juga pesan terakhir tuan yang ingin disampaikan kepada pendengar Negeri FM. Silakan.
2: Okey, kepada sesiapa yang ingin menyalurkan maklumat ataupun mempunyai masalah berkenaan dengan dada, sama ada melibatkan keluarga ataupun jiran dan perlukan bantuan, boleh menghubungi kami lah melalui beberapa saluran rasmi yang ada. Pertama iaitu talian hotline AADK di talian 1-800-22-2235. Ataupun WhatsApp aduan kepada 019-626-2233.
1: Baik.
2: Dan juga boleh ikuti kita punya Facebook dan juga TikTok untuk info-info terkini, terutamanya untuk program Jelajah Aspirasi Bebas Dadah ni lah. Iaitu Facebook EDK Negeri Sembilan, iaitu at EDK Negeri Sembilan NS. Ataupun sekiranya perlu, boleh datang terus ke mana-mana pejabat AADK daerah di setiap daerah di dalam Negeri Sembilan. Dan kerahsiaan maklumat memang adalah keutamaan kami lah, di mana setiap aduan yang disampaikan itu akan dirahsiakan. Jadi untuk pesanan terakhir, kita faham dadah ni dia bukan sahaja memusnahkan individu, tapi meruntuhkan juga institusi keluarga dan komuniti. Jadi kalau boleh, kita tak naklah tunggu kata sehingga benda ni dah ketuk pintu rumah baru kita nak bertindak. Kalau boleh, kita nak cegah dia sebelum dia jadi terlambat lah.
1: Betul kan?
2: Dan akhir sekali, saya menyerulah pada semua wari di Negeri Sembilan ni supaya kita bersatu hati lah dalam Jelajah Aspirasi Bebas Dadah ni, dan jadilah mata dan telinga kepada kami untuk membantu supaya bersama-sama kita jadikan Negeri Sembilan ini kekal harmoni sejahtera tanpa dadah.
1: Itu dia, maknanya jelas apa yang disampaikan oleh Encik Ahmad Sabri, Ahmad Yusof, berkaitan tentang program Ferda ni, Wai Ferda, Jago Ferda ataupun Jelajah Aspirasi Bebas Dadah Peringkat Negeri Sembilan, tuan. Baiklah tuan, sempena dengan hari ibu ni, bulan Mei ni kan hari ibu tuan, mungkin daripada pihak AADK sendirilah untuk sampaikan ucapan, kerana kita tahu peranan ibu dan juga guru sangat besar dalam mendidik anak kita, terutama untuk kita sama-sama menghindarkan diri daripada ataupun menjauhkan diri dalam najis dadah ni, tuan. Silakan.
2: Saya mengambil kesempatan ni lah dan mewakili seluruh warga AADK Negeri Sembilan untuk ucapkan selamat hari ibu pada ibu-ibu di luar sana, terutama yang di dalam Negeri Sembilan ni. Ibu ni umpama jantung kepada sebuah keluarga lah. Jadi peranan ibu ni memang kita tidak nafikan, sangat besar sebagai pendengar setia dan pemerhati pertama. Sekiranya terdapat perubahan besar, tingkah laku anak-anak.
1: Ya, betul.
2: Jadi kasih sayang ibu ni adalah merupakan satu benteng utama untuk menghalang anak-anak daripada terjerumus kepada perkara-perkara negatif.
1: Betul.
2: Dan dalam masa yang sama juga, saya mengucapkan juga selamat Hari Guru.
1: Betul. 16 bulan ni.
2: Ya, 16 bulan ini kepada semua pendidik yang kita anggap guru ni merupakan sebagai arkitek bangsa lah.
1: Ya, saya.
2: Guru bukan saja yang mengajar, tapi dia juga merupakan ejen pencegahan dadah yang menyampaikan maklumat maklumat berkenaan dengan masalah penggunaan dadah ni di sekolah.
1: Betul.
2: Dan sebenarnya dalam takwim Jelajah Aspirasi Bebas Dadah ni, kita juga akan menyelaksanakan satu seminar khas untuk guru-guru sebagai tanda penghargaan dan sokongan kami terhadap usaha murni mereka yang mendidik generasi sifar dadah, dan juga membantu pihak AADK dalam memastikan masalah penagihan dadah ini tidak terus menular di dalam sekolah. Jadi kepada semua ibu bapa dan guru, anda adalah wira anti dadah yang tidak didendang sebenarnya. Teruskan memberi inspirasi dan kasih sayang demi masa depan anak kita. Selamat Hari Ibu-Ibu dan juga Selamat Hari Guru.
1: Okey, terima kasih Encik Ahmad Sabri Muhammad Yusof, Ketua EDK Daerah Jerebu. InsyaAllah ada kesempatan lagi kita akan bersama lagi tuan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Dan kita akan bersama lagi dalam segmen Santai Negeri FM ni, tetamu kita akan ada pada pukul 12 tengah hari. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami.

0: social kami di Facebook, Instagram, TikTok dan Twitter. Ikuti kami sekarang at NegraFM Official.
1: Baiklah, segmen santai Enigri FM. InsyaAllah pukul 12 tengah hari nanti kita akan bersama dengan tamu kita, iaitu bersama dengan Encik Azlan Muhammad Saleh, selaku pengarah Lembaga Penduduk dan juga Pembangunan Keluarga Negara LPPKN Negeri Sembilan, berbicara tentang sambutan Hari Ibu 2026 dengan tajuknya Seteguh Kasih Ibu peringkat Negeri Sembilan. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami kerana banyak lagi informasi yang akan dikongsikan. Dan di samping itu juga di live TikTok Negeri FM pun ada ucapan bersama dengan lagu-lagu pilihan di WhatsApp The Negeri FM. Antaranya kita ada ucapan seterusnya, kita ada Izianis nak minta lagu Setuan Cinta Rafika Liana untuk hiburan tunang tersayang, dan saya dah bacakan tadi juga. Dan di samping tu juga Kak G masih setia dengan Negeri FM, mendengarkan RTM Click nak minta lagu Siapa Aku dari status dengan ucapan Siapa Kita Tanpa Kasih Sayang Allah. Jadi tepuk dada tanyalah hati Amboy, terima kasih. Dan seterusnya kita ada ucapan Ani Tanjung Bidara minta lagu Rahmat Siapa Di Hatimu untuk kawan-kawan yang sedang bekerja di otak-otak Tanjung Bidara. Baik, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan kami Mursi Santai Enigri FM. Jom kita dengarkan lagu ini, lagu yang diminta Jika Cinta Dia, Gisha, menerusi live TikTok Negeri FM. Dan di samping itu juga kita ada Mai, terima kasih Mai yang singgah waktu ini, lagi Busuk Ala Kasam, terima kasih juga. Kemudian kita ada Pak Mak On Legacy, kita ada Tuan Astrol, terima kasih. Kita ada Abang Abdul Majid Muar, terima kasih. Amboi dari jauh hari ini yang mendengarkan kita di Negeri FM. Dan di samping itu juga kita ada lagi siapa ni, Pak Mohan kata nak minta lagu Scan Kau Dipaksa Aku Terpaksa. InsyaAllah kita akan masukkan dalam susunan lagu-lagu ni sehingga pukul 1 tengah hari nanti. Jom kita layan lagu Isha, Jika Cinta Dia.

0: Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu, Sabtu 16 Mei 2026, pukul 10.30 minit malam.
1: Tadi kita kepala.
2: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
1: Tak hantar, rumah sana tu ada hantu.
3: Siapa awak ni?
1: Korang tahu apa benda ni?
2: Apa dia?
1: Belut sama belalang kunyit.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK. Oh, istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
4: Alhamdulillah dapat
0: bukan guru biasa. Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
5: Kenapa percaya cakap dia tu, kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
6: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

0: kita memiliki semua yang kita cintai. Sebaliknya, menghargai semua yang kita miliki. Negeri FM.
1: Baiklah, santai at Negeri FM. Ingat sampai bila-bila tamu kita pada tengah hari ini bersama dengan Cik Azam Muhammad Saleh, pengarah Lembaga Penduduk dan juga Pembangunan Keluarga Negara LPPKN Negeri Sembilan, berbicara tentang sambutan Hari Ibu. Apa khabar, tuan?
2: Alhamdulillah.
1: Macam tuan kongsikan tadi kan, ya. Bulan Mei ni kita sambut Hari Ibu.
2: Ya, betul.
1: Sepanjang bulan Mei ni, tak kira lah daripada 10 akhir bulan tu sehinggalah akhir bulan ni, kita boleh raikan ibu tersayang kita.
2: Betul dia.
1: Jadi kesempatan ini mungkin Encik Azdan nak kongsikan sebenarnya dengan hari sambutan Hari Ibu peringkat Negeri Sembilan 2026 yang bakal berlangsung tidak lama lagi, dan difahamkan forum pada tahun ini menjadi pengisian utama sambutan. Jadi Encik Azdan ada info tu nak sampaikan kepada pendengar kita, silakan.
2: Ya. Mm-hmm. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ya, saya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam kekeluargaan dan salam Malaysia Madani.
1: Saya
2: ucapkan kepada para pendengar Negeri FM dan juga DJ bertugas.
1: Baik.
2: Terima kasih diucapkan kepada pihak Radio Malaysia Negeri FM di atas ruang dan peluang yang diberikan kepada saya untuk menghebahkan sambutan Hari Ibu peringkat Negeri Sembilan pada tahun 2026. Izinkan saya berpantun, DJ.
1: Alamak, ini saya takut ni kalau berpantun ni.
2: Bismillah.
1: Okey, silakan.
2: Buah jering di dalam raga.
1: Saya.
2: Dibuat ulam si anak dar.
1: Amboi.
2: Ibu dijunjung soko keluarga. Adat dipegang, agama dipelihara.
1: Ya, betul tuan.
2: Okay. Alhamdulillah. Untuk makluman para pendengar sekalian, sambutan Hari Ibu peringkat Negeri Sembilan pada tahun 2026 ini akan diadakan pada 18 Mei 2026.
1: Ya. Yeah.
2: Bersamaan hari Isnin bermula pada jam 8 pagi sehingga 1 petang. Dan bertempat di LPPKN Negeri Sembilan, Seremban 2. Sambutan Hari Ibu ini juga pada tahun ini membawa tema Seteguh Kasih Ibu.
1: Saya.
2: Yang dipilih bagi menonjolkan kekuatan, ketabahan dan pengorbanan seorang ibu dalam mengimbangi kerjaya, keluarga dan keseimbangan emosi dalam kehidupan seharian.
1: Saya.
2: Selari dengan agenda nasional kasih keluarga negara, sambutan ini juga turut menekankan peranan ibu sebagai ejen utama dalam menyemai nilai kasih sayang, akhlak dan keharmonian dalam institusi keluarga di Malaysia.
1: Itu dia. Jadi 18 hari bulan ni tuan kepada pendengar Negeri FM semua dijemput dia ke macam mana ni?
2: Dijemput. Dialu-alukan.
1: Okey, difahamkan forum ni akan membincangkan isu wanita dan juga keluarga masa kini. Mungkin Tuan Azam boleh berkongsikan dengan lebih lanjut mengenai forum tersebut. Silakan.
2: Ya, terima kasih DJ.
1: Baik.
2: Untuk makluman para pendengar, forum yang kita beri tema Empower and Inspire Ibu merupakan pengisian utamalah pada sambutan Hari Ibu peringkat Negeri Sembilan pada tahun 2026. Okay.
1: Baik.
2: Forum ini bertajuk Seteguh Kasih Ibu, Zuriat, Emosi dan Cabaran Masa Kini. Dan akan berlangsung pada 9 suku pagi sehingga 11 pagi.
1: Saya.
2: Di Pusat Keluarga PPKN Negeri Sembilan di Seremban 2. Forum ini juga akan dikendalikan oleh moderator Puan Alin Kamaluddin bersama dua panel yang tidak asing lagi lah, iaitu Tuan Raja Faizul atau yang lebih dikenali sebagai Kumika dan Profesor Madya Dr. Jamali Wagiman, pakar ONG. Antara fokus utama forum ini juga ialah untuk membincangkan isu zuriat dan kesuburan.
1: Ya, saya.
2: Kesejahteraan emosi wanita, cabaran ibu bekerja dan pengurusan keluarga masa kini, serta kepentingan sokongan keluarga dalam membina keluarga yang sejahtera. Forum ini juga diadakan bagi memberi pendedahan, inspirasi dan sokongan kepada wanita dan keluarga dalam mendepani cabaran kehidupan masa kini.
1: Wah, itu menarik tu.
2: Ya.
1: Jadi kepada pendengar, jangan lepaskan peluang ini dengan tajuk Seteguh Kasih Ibu yang juga berlangsung di LPPKN Seremban pada tarikh yang sama tu ke tuan?
2: Tarikh yang sama.
1: Okey. Selain forum ini, difahamkan terdapat berbagai aktiviti lain yang turut diadakan sepanjang sambutan Hari Ibu ni. Mungkin Tuan Azam boleh kongsikan sedikit mengenai aktiviti yang dilaksanakan.
2: Ya, Tuan. Dari segi pengisian program, insyaAllah pelbagai aktiviti dan juga program telah disusun itu menarik untuk disediakan untuk para pengunjung sepanjang sesi sambutan yang berlangsung. Ya. Antaranya ialah pakej Seteguh Kasih Ibu.
1: Ya. Yeah.
2: Yang merangkumi aktiviti minda tenang atau wellness, bonding kasih keluarga kasih ibu, berbentuk terapi dan kasih sayang ibu melalui program We Care. Selain itu, turut diadakan santai 3S. Sehat, sejahtera dan selamat.
1: Baik.
2: Yang melibatkan aktiviti chair aerobic, exercise dan hot ball.
1: Yes, saya.
2: Pengunjung juga boleh menyertai sesi santai Coffee Clutch bertajuk Ibu dan AI. Bersama Profesor Dr. Norita binti Muhammad Nawawi dan Puan Nurul Fariha yang akan membincangkan penggunaan AI dalam kehidupan keluarga pada masa kini. Selain itu, pelbagai program dalam bentuk gerai jualan dan pameran daripada pelbagai agensi kerajaan turut diadakan seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jabatan Pembangunan Wanita, Kemas, Negeri Sembilan, Giat Mara dan juga pelbagai agensi yang berkenaan yang turut menyediakan perkhidmatan seperti manicure, daily look, makeup. Ada juga gerai-gerai jualan seperti Farm Fresh, manisan, pakaian kanak-kanak dan pelbagai produk produk salai dan tradisional Negeri Sembilan.
1: Tu dia siap penuh semua kali tuan eh.
2: Penuh.
1: Jadi kepada anda, jangan lepaskan peluang ini untuk bersama memeriahkan sambutan Hari Ibu Peringkat Negeri Sembilan 2026 bertempat di LPPKN Negeri Sembilan Seremban bermula 8 pagi hingga 1 petang tuan eh. 18 Mei hari Isnin. Tu dia. Jadi kepada anda, datang beramai-ramai memeriahkan. Baik tuan, kita rehat sebentar. Kita dengarkan lagu ini, Fia Julia, Doa Untuk Ibu. Boleh tuan eh?
2: Boleh.
1: Kita layan lagu ni.

Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: Baiklah, kita masih lagi bersama dengan tamu kita sambutan Hari Ibu 2026 pada 18 hari bulan ini di LPBKN Seremban 2 seperti yang Cik Azlan, Tuan Azlan sharekan tadi tu, dah kongsikan bersama dengan anda. Jangan lepaskan peluang ini kerana aktiviti bermula 8 pagi hingga pukul 1 tengah hari. Baik, Tuan, sebelum kita mengakhiri slot bersama dengan LPBKN Negeri 9 ini, apakah harapan dan juga pesanan Tuan kepada pendengar Negeri FM? Silakan.
1: Ya, DJ.
0: Ya, saya.
1: Harapan saya bagi pihak seluruh warga kerja LPPKN Negeri 9 khususnya dan LPPKN secara umumnya mengharapkan agar sambutan Hari Ibu ini menjadi platform
0: saya, Tuan,
1: untuk masyarakat menghargai pengorbanan dan kasih sayang seorang ibu.
0: Betul.
1: Yang menjadi tulang utama dalam keluarga kita.
0: Ya, saya.
1: Selain itu, saya berharap forum dan aktiviti yang disediakan dapat memberi manfaat, ilmu, inspirasi dan kesedaran kepada masyarakat
0: saya
1: mengenai kepentingan kesejahteraan emosi, mental dan fizikal wanita dalam institusi keluarga.
0: Saya, Tuan.
1: Saya juga ingin menjemput seluruh warga Negeri Sembilan untuk hadir memeriahkan sambutan Hari Ibu peringkat Negeri Sembilan bagi tahun 2026 bersama keluarga masing-masing.
0: Saya.
1: Terima kasih kepada pihak Negeri FM atas wang yang diberikan kepada PPKN Negeri 9 untuk berkongsi mengenai sambutan hari ini. Saya juga nak tutup dengan pantun ni, Tuan DJ, boleh?
0: Aduh, ini saya kalah ni. Tuan dah bagi dua pantun, saya belum balas lagi ni.
1: Ya, ya.
0: Okey, silakan.
1: Saya tutup ya, Tuan.
0: Silakan, Tuan.
1: Okey. Negeri FM, rakam peneman.
0: Baik.
1: Terubat hati rasa gembira.
0: Saya, Tuan.
1: Terima kasih LPPKN ucapkan dapat kita peluang ke udara.
0: Ya,
1: terima kasih.
0: InsyaAllah kalau ada kesempatan lagi, Tuan, LPBKN Negeri 9 dijemput, dia lalukan hadir.
1: InsyaAllah.
0: Saya rasa berkongsi. Itu dia, Tuan Azam Mohd Salleh, pengarah Lembaga Penduduk dan juga Pengurusan Keluarga Negara LPBKN Negeri 9 berbicara tentang sambutan Hari Ibu. Ada banyak pengisian menarik dan juga forum yang boleh anda ikuti pada 18 Mei ini bermula 8 pagi hingga 1 tengah hari di LPBKN Negeri 9 Seremban 2. Terima kasih, Tuan. Ada ucapan untuk ibu tak? Orang Sabah dengar. Bila boleh Sabah ni?
1: Saya balik Sabah insyaAllah. Raya ni.
0: Raya Haji.
1: Raya Haji ni
0: insyaAllah. Sila ya, mana tahu ibu tengah dengar radio boleh kan? Ucapan kepada ibu tersayang, silakan.
1: Terima kasih. Selamat Hari Ibu kepada ibuku tersayang.
0: Amboi. Okey, terima kasih, Tuan. Kita dengarkan lagu Sharifah ini, Mama, untuk ibu dan kita bersama. Layan.

0: semua.
1: Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Baiklah, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Mesti santai Negeri FM ni masih lagi tak ada ucapan-ucapan yang dihantarkan di bilik hijau ataupun WhatsApp dan Negeri FM. Antaranya kita ada Kak Izan, ucapan selamat menyambut Hari Guru tidak lama lagi. Ditujukan untuk pendengar setia dan juga guru-guru, terutama dari guru sekolah menengah Undang Musa yang mendidik anak saya sampai berjaya, jasamu dikenang hingga akhir hayat. Amboi awal awal Kak Izan hantarkan ucapan sebenarnya dengan Hari Guru, yang mana kita tahu 16 Mei merupakan sambutan Hari Guru, dan saya percaya juga anak-anak kita pun dah mula nak beli barang-barang hadiah nak bagi kepada guru tersayang mereka untuk meraihkan sambutan Hari Guru pada tahun ini. Dan Kak Izan minta lagu Cikgu Ayum Khalifa ditujukan kepada semua guru-guru yang berada di negara kita. Terima kasih Kak Izan. Dan kita ada Jimmy Subang Jaya nak minta lagu Ku Tak Ingin Lagi Minta Malina untuk hiburan semua, dengan ucapan ada perkara yang takkan ingin diulangi biarpun sayang itu masih ada. Ya, benar Kemudian kita ada Mausu Raja Alias nak minta lagu Thomas Arya dengan tajuknya Merayu. Buat Ramli Bertamundo, Ayanda Haji Kadir dan juga Bonda di Bukit Senggir, ada Zainab Loh Gajah, Wan Cacaba, Ima Cengkau, Jali Amin, Kota Kat Ani Pelanggan dan semua wai-wai Negeri FM. Ingat Negeri FM sampai bila-bila. Baik, di TikTok Negeri FM saya dah kudarakan juga lagu permintaan Pak Ma'on tadi. Pak Ma'on minta lagu Kumpulan Scan, Kau Dipaksa Aku Terpaksa, dah ke udara ke pun. Kemudian Izra Yaakob, lagu Permata Seni Zastri Muhammad, insyaAllah kita akan ke udara sebentar lagi. Dan juga kita ada lagi ucapan seterusnya yang masih lagi bersama dengan saya. Terima kasih yang baru singgah, yang tolong share dan sebagainya. Kita ada Zaharuddin, Assalamualaikum DJ. Tampin paneh berdonting, amboi paneh dia tu. Alright, lagi siapa lagi ni? Kalau ada tentang menu tengah hari dah masak ataupun dah siap masak tu, boleh sharekan bersama dengan saya, okey? Kak Bib, Masjid Tanah selamat tengah hari. Kak Bib nak minta lagu Ku Bawa Radia Cinta daripada Datuk Nasir Wahab. Okey, insyaAllah. Atau Rahsia Cinta, ya Allah. Apa tu? Tersalah type. Oh, Rahsia Cinta. Ya, baik. InsyaAllah kita akan kudarakan Dan lagi-lagi ucapan yang dihantarkan Kak Jiharun kata, jangan lupa lagu Siapa Aku status. InsyaAllah kita akan kudarakan juga. Kak Ji kata, masak nasi lomak. Makan nasi lomak lagi. Oh, pagi tadi makan nasi lomak. Tengah hari makan nasi lomak ke apa tu? Selamat menjamu selera juga buat anda yang makan bersama dengan keluarga ataupun akan keluar bersama dengan kawan-kawan setugas. Selamat menyambut selera. Dah 12.27 minit tengah hari. Jom kita layan lagu ini. Khalifa, Cikgu Ayu, Zastri Muhammad, Permata Seni menghiburkan anda.

0: Negeri FM, anda boleh stream di aplikasi RTM Play.
1: Baiklah, 12.36 minit dah tengah hari, diam tak diam dah sampai ataupun menghampiri pukul 1 tengah hari ni, yang mana ucapan-ucapan yang dihantarkan di bilik hijau dan juga di live TikTok Negeri FM official. Terima kasih banyak-banyak. Dan antaranya ada lagi ucapan, kalau kat sini kata Jiharun kata akak masak nasi domak pagi tadi. Kemudian Kak Izan kata akak masak telur itik dengan terung gulai. Sedap betul menu tengah hari. Cik Gaya, terima kasih Cik Gaya. Kawasaki minta lagu Bahagia. InsyaAllah lepas ni kita akan kudarakan juga lagu pilihan Kawasaki. Dan juga kita ada lagi ucapan seterusnya. Okey, kalau tak ada, tolong tap-tapkan skrin. Sharekan juga sehingga pukul 1 tengah hari ini. Kak Haji minta lagu apa? Status. InsyaAllah kita akan kudarakan. Okey, Ampula dari Tampang buat ucapan kat sini. Ditujukan kepada semua pendengar Negeri FM. Nak minta lagu Victory Persoalan. Semoga terhibur rendahnya. Dan kita juga ada Asmida Arifin, Pengkalan Durian. Selamat hari lahir buat Rosmawati Yusof, pegawai JPAM HQ. Dan lagu Kau Kunci Cintaku buat suami. Semoga cepat sehat. Okey, itu dia. Antara ucapan-ucapan yang dihantarkan di BD Ijau dan juga di Live TikTok Negeri FM. Kita layankan lagu Nasir Wahab terlebih dahulu, Ku Bawa Rahsia Cinta. Dan juga kita ada lagu Bagio akan ke udara sebentar lagi.

0: Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Okey, itu dia Negeri FM. Santai Negeri FM bersama dengan ucapan-ucapan yang diantarkan yang terakhir ini. Saya terima Abang JJ. Assalamualaikum, selamat bersiaran. Selamat tengah hari untuk Mak Jah, Mama Montel, Mama Merah. Jom layan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Terima kasih. Abang JJ gemas. Kemudian kita ada Acu Al-Kasam. Selamat berkunti. Nak minta lagu Mega Pasti atau antara senarai lain lah. Yang ditujukan ni kepada semua pendengar setia ataupun Y Negeri FM, semua kita ribu rendahnya. Baik, saya rasa semuanya saya dah bacakan kan. Kalau belum tu saya minta maaf, mungkin terlepas ke saya tengok. Wih, banyak lagi. Ya Allah, jangan saya baca lagi ni. Lagu Chris sesuai untuk ribu. Wah, lagu Chris ni sesuai untuk ribu. Baik, terima kasih info Abang Koda. Jamal Bila dan juga Emelina Sri Lanka, kadang nama tak ada, dia ni je, apa tu, hantar lagu je, bagilah ucapan sikit kan. Asna nak minta lagu Mengulik Kenangan Data. Okey, tu je. Yang lain-lain tu saya ucapkan terima kasih lah. InsyaAllah minggu depan saya akan bersama dengan anda lagi. Anda boleh hantarkan ucapan di WhatsApp dan Negeri FM dan juga live TikTok Negeri FM ni. Sambil-sambil tu saya nak tengok ni. Pak Wan kata, Cip, nanti try ayam geprek Bukit Beruang. Kat taman sebelah Petronas. Okey, sana sedap ke Pak Maun? Kalau sedap boleh singgah kat sana kan. Cik Gai kata, dia kata dia jadi masuk duit lebat, minta dia belanja. Oh iya ke, pandai-pandai doang ni ya. Kak Izan kata, gulai tolo hitik. Oh, ini memang favourite saya, Kak Izan. Betul, kalau kena pula sekarang ni musim kuih ni. Kuih ni sambal apa tu, buat sambal bagi-bagi, sambal kuih ni lah, sambal pedas tu kan. Oh, kena dengan gulai tolo hitik ni, memang padu. Memang padu. Cik Gaya masak apa, Cik Gaya? Alamak, kongsikanlah masak apa hari ni. Pak Mang kata, kompom mata dengan hidung bergaya mengalir. Deras. Mak Tuan. Mak Yuni Ahmad kata apa? Sambal apa tu? Sambal ke samal? Macam-macam. Kadang-kadang air terputus-putus lah kan. Lagi siapa lagi ni yang hantarkan saya? Terima kasih Angah. Terima kasih Angah bagi apa tu? Love. Terima kasih. Yang tap-tapkan skrin, yang sharekan dan sebagainya, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Okay? Sampai pukul 1 tengah hari, saya bersama dengan anda. Lepas tu kita ada azan suhur, berita dan sebagainya. InsyaAllah minggu depan kita akan bersama lagi. Okay? Dalam Santai at Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baiklah, dua lagu terakhir ini untuk hiburan kita bersama. Kumpulan Status, Siapa Aku dan juga Minta Malina. Ku tak ingin lagi menghiburkan. Jom kita layan lagu ini.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia bantah keputusan Norway batal lesen ekspor sistem misil. Insentif truck EV diteliti kurangkan kos subsidi diesel. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

afshush salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kamu. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Bio Razi. Dengarlah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari kepada anda terus setia bersama dengan kami Musi Santai Negeri FM. Saya Azizi Syariah Abrazak masih lagi bersama dengan anda sehingga pukul 2 petang ini. Baiklah, tentang perkembangan jemaah haji negara, setakat ini hampir ataupun lebih 21,000 jemaah haji Malaysia telah pun selamat tiba di Tanah Suci bagi fasa persediaan menjelang hari wukuf di Arafah. Di mana apa yang dikatakan Menteri Jabatan Perdana Menteri Al-Ehwal Agama, operasi haji berjalan lancar, hasil perancangan teliti dan juga penambahbaikan terusan yang dilaksanakan oleh Lembaga Tabung Haji TH. Jadi kepada anda, saudara-saudara yang ingin mengetahui perkembangan ahli keluarga berkaitan tentang mereka, boleh terus saja mengikuti media sosial Tabung Haji ataupun bersama dengan kami di RTM untuk memberikan liputan dari semasa ke semasa. Dan pastinya seperti yang kita sedia tahu, Lembaga Tabung Haji akan sentiasa memantau pergerakan ahli keluarga anda, terutama ibu bapa anda sendirilah. Bila kita dah menyerahkan tugasan ini kepada Tabung Haji, insyaAllah amanah mereka untuk mengurus dan juga menjaga kebajikan jemaah di Tanah Suci. Dan kita pun ada juga video call ataupun bertanya khabar bersama dengan keluarga, terutama ibu bapa kita ataupun adik-adik kita yang akan mengerjakan haji pada tahun ini. Jadi kita doakan semoga jemaah haji kita yang berada di sana dalam keadaan yang baik, diberi kesihatan dan dapat melaksanakan ibadah haji dan dengan sempurna, dan balik mendapat haji yang mabrur insyaAllah. Dan kita juga di RTM akan sentiasa menyiarkan perkembangan jemaah haji negara menerusi Salam Baitullah. Anda boleh ikuti Salam Baitullah yang akan disiarkan di RTM. Dan kepada anda, terima kasih kerana masih lagi bersama dengan saya menerusi Santai Negeri FM. Jom kita layankan lagu ini, lagu yang akan menjadi ikutan dan juga lagu rasmi bagi Salam Baitullah ini yang dipopularkan oleh La Ahmad yang akan disiarkan di RTM.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

0: bila-bila.
1: Baiklah, 1:50 minit tengah hari sampai penghujung tugasan saya bersama dengan anda. Tapi saya nak berkongsi sedikit maklumat ini, iaitu Sara Bulanan membantu rakyat setiap bulan sepanjang tahun. Yang mana 8 juta penerima telah manfaatkan Sara Bulanan pada awal Mei 2026. Dan sebanyak 2.6 bilion dibelanjakan bagi membantu meringankan kos sara hidup rakyat. Antara negeri yang tertinggi ialah Kelantan, Terengganu, Perlis, Kedah, Sabah dan juga Sarawak memanfaatkan bantuan ini . Dan kepada anda yang ingin mengetahui adakah anda layak untuk menerima bantuan SARA ini, boleh buat semakan menerusi sara.gov.my ataupun aplikasi MyKasih. Manfaatkan setiap bulan dengan bantuan yang diberikan menerusi sumbangan asas ramai ini. Baiklah, setakat ini saja tugasan saya bersama dengan anda. InsyaAllah minggu depan kita akan bersama lagi. Dan terima kasih juga kepada anda yang terus setia dari pukul 6 pagi tadi sehingga ke waktu ini. Dan selepas ini rakan tugas DJ Fad dan juga DJ Pana akan menemani anda menerusi Moncak Potang dengan pelbagai lagi informasi dan juga lagu-lagu yang akan kudarakan menerusi Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila. Assalamualaikum. Selamat beristirahat kepada anda yang terus setia bersama dengan kami.

Ya, Menegur FM, ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam Khamis saya ucapkan buat anda semua yang masih lagi kekal setia mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Alright, Fad dekat sini menemani anda untuk Mocap Potang hari ini, edisi Khamis 14 Mei 2026 bersamaan 26 Zulkaedah 1447 Hijri. Guys, jadi Fad teman anda untuk 4 jam dari pukul 2 petang hingga jam 6 petang. Kan untuk Moncak Potang hari ini Fad sorang-sorang sahajalah. Tapi tak mengapa, sebab masih lagi ada lagu-lagu terbaik dan juga pasti lagu-lagu hits yang akan anda dengarkan sepanjang 4 jam ni. Jadi stay tune terus dengan Fad di Moncak Potang. Frekuensi kami 92.6, 95.7, 107.7. Boleh juga untuk anda stream Moncak Potang hari ini di www.rtmclick.rtm.gov.my. Senyumlah dulu dengan Malik featuring Najwa, Moncak Potang.

0: Misi menawan dan bersiaran di 8 puncak diteruskan untuk menawan puncak Gunung Telapak Buruk dan Gunung Berembun pada 16 Mei ini. Sempena ulang tahun RTM ke-80, Negeri FM berazam mencipta rekod kebangsaan bersiaran dari 8 puncak gunung. Nantikan laporannya dan doakan kejayaan kami.
1: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7 ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: ke Menyama. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol keselamatan My Digital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.
1: Anda sekarang bersama-sama kami, Negeri FM. Hey. 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

Check 1 2 1 2.

0: Eh, mula kat sepuluh lagu tadi.
1: Ya, Bunda Grafik, ingat sampai bila-bila. Memang tak rapat lah saya nak mulakan lagi lagu tu. Okay, apa pun itu dia biasa. Lari pada Zahid dan juga viral baru saja menghiburkan anda. Dalam Mocap Potang untuk hari ini, Khamis 14 Mei 2026. Fakta teman anda sekarang ni 2.25 minit petang. Selamat petang juga saya ucapkan dan selamat bekerja buat anda yang tengah kerja tapi sambil-sambil tu dengar radio. Terima kasih banyak-banyak. Okey, kalau anda tengah kerja, boleh hantarkan ucapan anda sekarang. Mungkin dengar dekat tempat kerja kan. Bagi tahu dekat mana. Lepas tu boleh request lagu juga. Kalau yang dekat tempat kerja, Fan nak belanja anda lagu-lagu, permintaan anda. Kalau nak dengar lagu ini, nak dengar lagu itu, hantar je berserta dengan ucapan selamat bekerja, anda dari mana. Lepas tu hantarkan terus ke WhatsApp Negeri FM 0126030603. Yang dekat tempat kerja je dengar, yang Fan belanja yang lain nanti-nanti. Okay? Hantar terus ke WhatsApp Negeri FM. Alright, hari ni cuaca di Negeri Sembilan nampaknya, kalau pagi tadi cerah aja kan, tiada hujan lah. Tapi untuk petang ini, kalau menurut Met Malaysia, kemungkinan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Dekat mana tak pasti lagi, tapi kawasan pedalaman lah kan, di bandar-bandar mungkin tak hujan, tapi mungkin menjadi hujan lebat juga, cumanya bukan ribut petir lah kan. Apa-apa pun itu antara apa info cuaca yang dapat kita tahu. Dan kita boleh tengok juga bagaimana petang nanti kalau ada aktiviti yang kita nak buat ke, nak kena keluar, nak naik motor dan sebagainya kan. Kena tengoklah keadaan cuaca tu sesuai ataupun tidak. Alright, apa-apa pun kalau yang memandu juga, Fad ucapkan sentiasa berhati-hati dekat atas jalan raya. Dan semoga selamat sampailah ke destinasi masing-masing. Alright, banyak ni sebenarnya lagu-lagu terbaik yang kita nak layan sehingga jam 6 petang nanti. Sebab tu kita terus stay tune, dengarkan Moncak Potang di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7. Kita ada Haziq Razbi, Nor Lela.

0: Hai, Nurlela.
1: Pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
2: Hai, saya Marsha Milan. Anda sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai...

0: Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan?
1: Semualah ada kat sini.
2: Kat mana?
3: Dengarlah Negeri FM 92.6.
4: Irama dangdut pun ada.
5: Memori daun pisang menjadi kenangan.
6: Kejap. Bollywood pun layan.

0: Sikap ambil mudah dan tidak meneliti sebarang tawaran antara faktor yang boleh menyebabkan kita menjadi mangsa penipuan.
1: Kalau kita dalam keadaan terdesak sekalipun, pastikan ambil masa untuk bertenang, berfikir dan semak terlebih dahulu tawaran yang dijanjikan.
0: Jangan jadi mangsa penipuan. Pesanan ini daripada Negeri FM, ingat sampai
1: bila-bila.
2: 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Inilah Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, Program FM ingat sampai bila-bila. Itu dia Datuk Sri Siti Nurhaliza dan Adi Govinda. Menamakanmu Cinta baru sahaja menghiburkan petang anda. Bersama Fad hari ini dalam Moncak Petang edisi Khamis 14 Mei 2026. Semalam, perlawanan Piala Shopee telah pun berlangsung untuk separuh akhir yang kedua, di mana ada dua pasukan, iaitu dua klub dari Malaysia yang mewakili Malaysia untuk Piala Shopee. Dan semalam Selangor FC telah pun berjaya untuk memenangi perlawanan menentang klub dari Vietnam, Nam Dinh, di mana semalam menang 2-0 dengan agregatnya 4-1. Dan ini sekaligus menandakan Selangor FC berjaya mara ke final, dan ini peluanglah untuk Selangor FC menjulang Piala Sulung buat mereka. Tahniah kita ucapkan, walaupun bukan NSFC lah kan, tapi ada wakil Malaysia juga dalam Piala Shopee, Piala Asia ni yang berprestige. Jadi kita memang kena sokong lah kan. Tetapi ceritanya berbeza pula apabila satu lagi wakil negara, iaitu pasukan JDT, tewas kepada pasukan dari Thailand, Buriram United, dengan aggregate 4-3. Perlawanannya memang sangat-sangat membuatkan kita seram sejuk lah bila tengok kan. Boleh ke tak boleh ni, menang ke tak menang ni kan. Tapi itulah dia kesudahan 90 minit perlawanan. Dan bermakna di petang final untuk Piala Shopee, Selangor akan bertemu pasukan Buriram United yang akan berlangsung pada 20 Mei ni, tak lama je lagi. Dan sementara final yang kedua pula adalah pada 27 Mei. Formatnya kalau ingat dulu macam AFF, kan ada final pun ada dua perlawanan juga. Apa pun pastinya kita akan sentiasalah menyokong skuad yang mewakili Malaysia, iaitu kali ini Selangor FC di pentas final, dan kita harapkan kemenangan lah kan untuk wakil tunggal negara dalam Piala Shopee. Alright, dan sekejap sahaja lagi kita akan dapat dengarkan berita Negeri FM tepat jam 3 petang. Lepas tu saya ada tetamu istimewa untuk kongsikan sesuatu yang istimewa juga buat anda. Jadi apa kata untuk terus dengarkan kami stream di www.rtmclick.rtm.gov.my. Moncak Petang.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah, saya pun macam tu ya. Tapi kan dokek media sosial ni, janganlah kau duduk nak mengocam orang ya. Komenlah yang baik-baik. Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah radio, ada informasi dan lagu nanti bagi. Terima kasih dong Anogori FM yo, ingat sampai.

0: menggunakan media sosial. Pertama, pastikan untuk menggunakan media sosial dengan bijak. Jagalah privasi anda. Elakkan daripada berkongsi maklumat peribadi secara terbuka. Selain itu, gunakan platform ini untuk pembelajaran dan perkongsian positif. Jangan terlalu terikat pada jumlah likes atau followers kerana nilai diri anda lebih penting daripada pengiktirafan dalam dunia maya. Jangan lupa dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata, dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my. Ya, Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih lagi dalam Moncak Petang bertemankan Fad. Sekarang dah pun 3:26 minit petang. Macam Fad bagi tahu tadilah, kita memang ada tetamu istimewa hari ini. Nak kongsikan juga sesuatu yang istimewa untuk orang-orang Negeri Sembilan, tak lama sahaja lagi. Baik, saya bersama-sama dengan Puan Junaini binti Muhammad, Timbalan Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sembilan. Assalamualaikum Puan, apa khabar?
2: Waalaikumsalam Fad, alhamdulillah, khabar baik.
1: Alhamdulillah Puan. Wah, dengarnya ni apa, orang semua dah tak sabar-sabar ni, sambutan Hari Belia Negara di Sendayan.
2: Sendayan.
1: Okay, dengarnya memang ramai dah setiap dekat media sosial, dekat thread semua dah kecoh lah pasal ni, kan? Maknanya sambutan tu memang sangat memberangsang, kan? Jadi Puan, mungkin Puan boleh kongsikan dengan kita lah sedikit, macam mana dengan pemilihan tema untuk Hari Belia Negara bagi tahun ni. Silakan Puan.
2: Okey, pertamanya terima kasih saya ucapkan kepada Negeri FM lah khususnya.
1: Baik,
2: untuk sebab dapat beri peluang pada kami di KBS lah, mm-hmm, untuk kita share info untuk Hari Belia Negara pada tahun ni lah. Okey, untuk Hari Belia Negara tahun 2026 ni yang membawa mesej yang sangat jelas lah.
1: Okay.
2: Kita nak belia, mm-hmm, sebagai penggerak utama negara kita. Mm-hmm. Menggerak belia madani ni bukanlah sekadar slogan, tapi satu seruan untuk belia kita mula bertindak.
1: Okay.
2: Kita tak nak belia kita masih duduk diam lah. Kita nak belia kita sekarang ni boleh menjadi pemimpin untuk inovasi, mencipta peluang ekonomi dan memperkukuhkan perpaduan masyarakat lah.
1: Baik. Itu apa, kita kena kejutkan lah belia ni. Kadang-kadang
2: ya,
1: ialah kan mereka aktif, tetapi kadang-kadang tak tahu ke mana, ke mana arah tujunya, kan Puan. Bila Puan, dan juga lokasinya secara tepat, kita nak ajak ramai-ramai ni orang Negeri Sembilan datang ni.
2: Okey, lokasinya di tempat dan ekspark Sendayan lah.
1: Okey,
2: program akan bermula esok,
1: okay,
2: 15 sehingga 17 Mei. Perasmian akan dilaksanakan oleh, akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri lah.
1: Wow.
2: Bermula jam 9.30 pagi esok. So kita harap dapat ramai-ramai lah semua datang, serbu, sebab kita ada berbagai-bagai aktiviti lah yang kita dah sediakan untuk semua belia di Malaysia. Sepatutnya
1: khususnya,
2: lah khususnya.
1: Sebab,
2: tapi kita beri peluang pada yang lebih kepada belia di Negeri Sembilan lah.
1: Sebab tahun ni disebabkan Negeri Sembilan menjadi tuan rumah lah untuk Hari Belia Negara ni. Kira untunglah belia-belia dekat Negeri Sembilan ni. Macam-macam yang ada nanti Puan, kan. Puan, sebelum ni pun sama juga, Hari Belia Negara ada je di peringkat negeri, di peringkat daerah juga, kan. Cuma untuk kali ni kepentingannya Hari Belia Negara, apa beza dia?
2: Okay. Yang tadi macam Fad cakap tu, untung di Negeri Sembilan tu sebab tempat ni memang dipilih sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita lah. Dia memang kita memang beruntung lah. Okay. Untuk yang tahun ni, apa yang membezakan dengan tahun-tahun sebelum ni adalah kita tak hanya fokus kepada acara kemuncak,
1: okay,
2: tapi kita memperluaskan penglibatan melalui program-program pra Hari Belia dan jelajah di negeri-negeri.
1: Okay.
2: Okay, untuk kita juga ada spot belia yang kita laksanakan hari itu di Kombes Paroi,
1: okay,
2: pada 2 Mei dan di Dataran Nilai pada 9 Mei.
1: Alright.
2: Dan kita ada juga pelancaran kembara jalur Hari Belia Negara dan inisiatif sokongan suara belia yang digerakkan oleh Majlis Belia Malaysia lah sebagai rakan strategik kita di Hari Belia ni lah.
1: Baik. Maknanya ada macam-macam yang apa, meng-involve belia ni memang semuanya dah pun dijalankan.
2: Ada ramai pihak yang menyokong lah.
1: Dan pada masa yang sama inilah dia punya kemuncak lah untuk Negeri Sembilan. Betul. Dan juga di peringkat kebangsaan, Puan, kan. Alright, saya rasa Puan banyak ni nak kongsikan aktiviti menarik ni.
2: Betul.
1: Sebab beberapa hari, 2 hari ke 3 hari, Puan?
2: 3 hari. Bermula hari Jumaat, bila Sabtu dan Ahad.
1: Bila 3 hari ni banyak aktiviti yang menarik untuk belia-belia ni. Jadi nak tahu apa dia, sekejap lagi Puan kongsikan dengan kita lah. Sekarang kita berehat sekejap, kembali selepas ini dalam tamu kita, Negeri FM.

0: Jam Dengar FM ingat sampai bila-bila. Itu dia Najwa Latif dan juga Slick dengan Sahabat. Baru saja menghiburkan anda kembali dalam Moncak Potang. Dan pada masa yang sama juga tamu kita lah sekarang ni, yang mana boleh saksikan kita di Facebook Negeri FM Official. Terima kasih banyak-banyak. Saya bersama dengan Puan Jun kita kan, untuk berkongsi tentang Hari Belia Negara peringkat kebangsaan di Negeri Sembilan. Tahun ni Negeri Sembilan tau terpilih. Memang untung betul lah orang Negeri Sembilan ni. Okay. Puan, banyak saya dengar aktiviti-aktiviti yang menarik. Ada pelbagai segmen katanya, pelbagai sektor. Itu menarik sebenarnya untuk dikongsikan. Mungkin Puan boleh share dengan kita yang paling menarik lah.
1: Okey. Untuk sepanjang 3 hari ni, kita ada lebih kurang 165, kalau tak silap saya.
0: Wow.
1: Keseluruhan aktiviti lah yang dibahagikan kepada 5 segmen.
0: Mm-hmm.
1: Okey, segmen yang pertama adalah penciptaan dan peluang pekerjaan,
0: okay,
1: kepimpinan, sukarelawan dan pengantarabangsaan,
0: mm-hmm,
1: kebudayaan, kesenian dan muzik, inovasi dan digital. Okey, yang tu suka eh. Inovasi dan digital dan juga biasalah Kementerian Belia dan Sukan, mesti Malaysia aktif kan.
0: Betul.
1: Okey, tapi tahun ni kita fokus untuk pembangunan ekonomi belia lah, peluang pekerjaan, sukan dan kecergasan, dan penguasaan bidang digital dan teknologi.
0: Baik. Wah, itu antara bidang-bidang yang ada.
1: Betul.
0: Untuk kita punya belia mungkin boleh terukai lagi. Macam-macam peluang pekerjaan semua ada pun kan?
1: Semua ada. Kita ada kerjasama dengan Pekeso untuk program My Future Job.
0: Okay.
1: Ada lebih 40 majikan lah yang datang dan menawarkan pekerjaan.
0: Mm-hmm.
1: Okay, dan kita pun ada pendidikan pelaburan dari MITI lah.
0: Okay.
1: Untuk kita belajar berkenaan saham, promosi-promosi saham lah.
0: Baik sah.
1: Okay, untuk segmen 2 pun kita ada konvensyen belia kebangsaan.
0: Baik.
1: So belia-belia ni boleh boleh melontarkan apa hasrat mereka lah dalam konvensyen ni.
0: Baik.
1: Dan untuk ni juga ada pengenalan Braille, bahasa isyarat.
0: Okey.
1: Untuk segmen 2 ni.
0: Faham. Itu bukan senang-senang untuk kita belajar kan.
1: Betul.
0: Ini dekat sini ada peluang. Mungkin kita dapatlah apa sedikit sebanyak lah kan, dapat idea berkenaan dengan perkara tu kan. Untuk segmen 3 ni Puan, kebudayaan, kesenian dan muzik ni, dengarnya nak ajak belia-belia kita berselawat.
1: Betul. Hari esok lah sebelah petang, bermula jam 5.30 petang, kita akan ada belia berselawat.
0: Wow.
1: Bersama dengan kumpulan nasyid UNIC dan tim Kasidah. So kita harap boleh datang beramai-ramai lah untuk memeriahkan program belia berselawat.
0: Belia Negeri Sembilan yang buat malu pun kan.
1: Betul.
0: Dengan konsert je penuh. Selawat pun kena penuh
1: pun
0: juga.
1: Boleh datang lah
0: InsyaAllah Puan. Saya kerja ke esok? Okay, kalau saya free
1: tak kerja,
0: saya mesti datang punya Puan.
1: Okay.
0: InsyaAllah kita sama-sama lah Puan. Inovasi dan juga digital. Ada juga segmen Malaysia Aktif. Wah, ini ada apa, event-event. Ada juga program running, larian pun.
1: Kita ada Neon Run esok malam. Selalunya kita buat di Hari Sukan Negara. Kita buat fun run, fun ride 11 siang.
0: Fun walk ke?
1: Fun walk tu 11 siang kan. Tapi untuk Hari Belia Negara ni, kita buat kelainan sikit. Kita buat Neon Run. Malam esok kita berlari.
0: Waktu malam eh?
1: Betul.
0: Wah, ni seronok ni. Tak panas sangat?
1: Memang tak panas lah.
0: Okay Puan. Mungkin Puan boleh juga kongsikan dengan kita kan, tak pastinya untuk Jabatan Belia dan Sukan, Kementerian Belia dan Sukan juga pastinya bekerjasama dengan rakan-rakan strategik yang lain untuk menjayakan Hari Belia Negara untuk kali ini, peringkat kebangsaan. Silakan.
1: Okey, untuk peringkat kebangsaan ni takkan terlaksana lah kalau tak ada sokongan daripada banyak pihak.
0: Betul.
1: Okey, terutamanya daripada Kerajaan Negeri Sembilan lah, yang menjadi memudah cara pelaksanaan HBN 2026 di Sendayan ni lah. Dan yang penting juga daripada Matrik Konsep Sendirian Berhad, yang berperanan sebagai penaja lokasi program. So kita memang laksanakan program ni sepenuhnya di tempat dan ex-park lah.
0: Baik.
1: Okey, kemudian kita ada tajaan juga dari PES yang terlibat sebagai penaja baju rasmi HBN 2026.
0: Wah, ni kena dapatkan ni.
1: Betul. Dan lain-lain kementerian dan agensi yang turut sama menjadi

0: dipempamer, memberi sokongan daripada segi penyertaan semua, kita turut samalah untuk menjayakan HBN ni, dan kita memang betul-betul mengucapkan terima kasih atas sokongan yang diberikan lah.
1: Baik, betul lah tu kan puan, kalau apa kita saja mungkin tak meriah lah,
0: tak mungkin terlaksana
1: lah. Betul lah. Baik, puan, harapan untuk belia-belia kita, nak panggil alang-alang tu, panggil sekali diorang datang,
0: yeah,
1: untuk berselawat ke, untuk event larian ke, semua sekali.
0: Okey, harapan saya lah kepada belia-belia kita ni, kita harap belia Malaysia ni terus beranilah, berani mengambil peranan sebagai pencipta masa depan, sebab negara kita ni memang bergantung kepada belia-belia lah. Betul. Untuk masa depan kita lah. Dan kita harap belia kita ni ada idea baru, tenaga baru dan keberanian untuk mencuba perkara yang baru lah.
1: Okay.
0: Dan ni adalah platform untuk semua belia ni menyuarakan suara dia, memberi aspirasi anda dan masa depan kepada negara kita ni lah. Okay, kita harap belia ni boleh jadi ejen perubahan, pelopor inovasi untuk membawa masa depan negara yang sekarang ni sebenarnya berada di tangan belia. Tak ada yang mustahil lah untuk belia-belia kita ni capai kan. Tapi yang penting yang berani.
1: Begitu pentingnya penglibatan belia.
0: Betul.
1: Untuk masa depan negara yang lebih cemerlang. Puan, akhir sekali puan, sebelum kita nak tinggalkan pendengar kita, penonton kita ni,
0: okay,
1: promote lagi sekali puan, untuk jemput semua belia di seluruh Negeri Sembilan ni untuk datang Hari Belia Negara Peringkat Kebangsaan dekat Senayan ni. Silakan.
0: Okey, saya harap semua dapat datanglah bersama keluarga. Okey, sebab aktiviti-aktiviti yang kita anjurkan ni memang sesuai, bersesuaian dengan semua peringkat umur. Bukan sahaja belia.
1: Betul.
0: Untuk kanak-kanak, untuk warga emas, semuanya ada. So kita sediakan program yang boleh healing, boleh chill bersama keluarga. So kita jemput datang ke di tempat, dan Expark Senayan ada berbagai aktiviti, bukan sahaja yang berkaitan dengan pekerjaan untuk belia, tapi ada yang melibatkan sukan-sukan aktif. So kita jemput datang 3 hari, bukan untuk belia berselawat sahaja, okay, tapi untuk 15 sehingga 17 hari bulan.
1: Ya, yeah, wow. Okey, panjang masa yang anda ada. Kalau tak free hari Jumaat, hari Sabtu ada.
0: Betul.
1: Tak free lagi hari Ahad pun ada juga.
0: Betul.
1: Kan? Yang penting anda kena melibatkan diri.
0: Okey, tapi Fad, kalau siapa yang tak sempat nak datang ke Senayan, okay, kita pun ada program-program di peringkat daerah juga. Jadi semua belia boleh tengok laman web kita,
1: okay,
0: media sosial kita, dan boleh tengok program-program di daerah-daerah masing-masing lah.
1: Okay.
0: Sebab bukan semua boleh datang kan,
1: betul,
0: ada program berdekatan dengan tempat tinggal anda
1: pada masa yang sama juga.
0: Betul.
1: Boleh pilih tempat, lepas tu boleh datang 3 hari kan, ikutlah hari mana yang anda free.
0: Tengok daerah tu dia buat hari apalah.
1: Betul. Tapi kena ni lah, orang kata kena libatkan diri lah untuk cuba sesuatu yang baru, tengok apa yang bakal disajikan untuk Hari Belia Negara Peringkat Kebangsaan ni. Baik, terima kasih. Saya nak ucapkan buat Puan Junaini binti Muhammad, Timbalan Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sembilan. Sudi datang juga ke konti Puan, berkongsi dengan kami tentang hari yang istimewa ni untuk semua belia-belia dekat seluruh Malaysia ni sebenarnya.
0: Betul.
1: Tapi terutamanya Negeri Sembilan lah, sebab kita tuan rumah. Okey Puan, kita jumpa lagi untuk insyaAllah Hari Belia Negara. Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Jom dengarkan Generasiku dari OAG, terus berhibur dalam Mancap Batang Negeri FM.

0: suka menyamar. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol keselamatan My Digital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.
1: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7 ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Ya, Bro Graham, ingat sampai bila-bila. Itu dia tadi, Tomok dengan Berlari. Baru saja bagi hiburkan anda. Mungkin ada antara pendengar kita ni yang juga merupakan seorang pelari ataupun runner. Sebab sekarang ni jogging ataupun marathon ataupun high rocks dah pun menjadi trend kan. Dan baguslah sebenarnya sebab ramai di antara kita ni dapat orang kata tu untuk sedar tentang penjagaan kesihatan daripada segi aspek fizikal dan juga mental. Jadi kita buat sesuatu, buat exercise yang sangat-sangat baguslah untuk kesihatan kita, fizikal dan juga mental. Dua-dua pun membantu juga. Okay, jadi saya nak ingatkan anda jugalah, untuk yang mana sebelum ni kata nak pergi jogging, nak pergi brisk walk, nak pergi jalan-jalan apa, nak pergi bersukan dan sebagainya kan, tapi tak mula-mula lagi, jadi Fad nak ajak anda lah kan, untuk kita kekal aktif dan juga jaga pemakanan kita dalam seharian lah. Alright, itu paling penting juga. Pemakanan kena jaga, kita kena buat aktiviti fizikal juga sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Tak dapat buat dekat luar, sibuk sangat pun lah, buatlah dekat rumah masing-masing. Buka aja dekat YouTube tu, ada macam-macam exercise yang boleh kita lakukan. Barulah kita terus kekal aktif dan juga kekal fit. Kan, tak kira lah kita peringkat umur mana sekalipun, tapi kena tengok juga yang bersesuaian dengan kita. Yang rasa macam tak sesuai, tiba-tiba baru nak cuba-cuba, tiba-tiba nak cuba high rocks, mana boleh, tak boleh lah macam tu kan. Kena start daripada mula, daripada awal lah. Orang kata sikit-sikit nanti kita upgrade ataupun improve lagi kita punya exercise tu. Alright. Dan untuk anda yang memandu, hati-hati dekat jalan raya sekarang ini. Kalau perasan dekat sekitar Senawang memang hujan sedang turun kan. Memang kalau kita tengok sebelumnya cerah aja kan, tapi tiba-tiba mendung dan terus hujan siap petir lagi tadi Fad dengar kan. Jadi untuk anda yang memandu, kalau jalan tu licin ke, kena sentiasa hati-hati dan juga fokuslah kepada jalan raya, terutamanya juga untuk mereka yang bekerja dekat atas jalan raya ni, abang-abang, kakak-kakak rider kita, pilot darat kita. Hati-hati di jalan raya, semoga selamat sampai ke destinasi anda. Dan jangan lupa untuk terus stream Moncak Potang hari ini di rtmclick.rtm.gov.my. Moncak Potang.

0: Amboi,
1: tahu sebenarnya kan makanan segera mengandungi kalori yang sangat tinggi dan nutrisi rendah. Tapi anda semua sengaja endahkan. Tak takut ke tubuh yang sihat tu tiba-tiba dapat sakit? Dah. Jom kita sama-sama amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang kerana corak pemakanan sangat penting dalam membantu kita semua untuk menghindari daripada sebarang penyakit. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Negeri FM.
2: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Pak An, sudih lah Pak An.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Jangan, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai lah dengan semua orang.
0: Pula dah.
1: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Yalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
3: Hiburan yang menyeronokkan. Semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Nak jawab panggilan, nak muat naik perkara tular di media sosial, atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata, dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Ya, Pendengar FM ingat sampai bila-bila. Itu dia tadi, Payung Teduh dengan lagu Akad baru saja menghiburkan anda. Kembali bersama Fad dalam Moncak Potang. Ni ada info trafik yang Fad nak kongsi. Kalau anda melalui Lebuh Raya Utara Selatan, ada kerja penyelenggaraan secara bergerak perlahan dari kilometer 22 hingga kilometer 42 arah selatan dari Putrajaya ke Nilai Utara. Jadi trafik dekat sana perlahan lah. Kan memang kita kena bawa bersabar lah kalau kita lalu dekat jalan tersebut kan. Juga ada kereta rosak di kilometer 2.0 arah utara dari Sifil ke Shah Alam, dan itu menyebabkan lorong kanan terhalang dan trafiknya perlahan. Alright, untuk anda yang memandu, hati-hati di jalan raya. Jangan lupa untuk terus berhibur, terus enjoy layan lagu-lagu terbaik dalam Moncak Petang hari ini sampailah pukul 6 petang nanti. Okey, baik. Hari ini akan masuknya waktu solat fardu asar di Serban. Hari ini pada pukul 4.33 minit petang. Jadi Fad dan juga tim Moncak Petang nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu asar untuk semua sekejap lagi. Sekarang kita ada Sarah Suhairi, Rise and Fall, Moncak Petang.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Berbahagialah hidup di dunia bagi orang yang mengumpulkan kebajikan untuk bekalan hari akhiratnya, sehingga ia memperoleh redha Tuhannya. Dan celakalah hidup di dunia bagi orang yang dipengaruhi oleh dunia, sehingga ia terhalang dari amalan untuk akhiratnya dan lalai untuk memperoleh redha Tuhannya. Riwayat Al-Hakim.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
3: Allahu akbar. Allahu akbar.

0: إبراهيم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil

العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang maha agung. Kami berserah diri kepada Zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah atas usaha kerajaan dan Menteri Luar, kita telah dapat kepastian supaya dapat disegerakan pelaksanaan program pembangunan semula Gaza dan Palestin atas usaha bersama kerajaan Jepun dan Malaysia yang berhasrat untuk menubuhkan dan melancarkan dana melalui kegiatan Asia Timur. Maknanya program Asia Timur untuk membangunkan Gaza. Bagi pihak Malaysia, dengan usaha ini dan usaha saya percaya bersama dengan rakyat dan juga kolaborasi dengan sektor swasta, insyaAllah kita akan mulakan dengan pembinaan sebuah sekolah, sebuah rumah sakit dan sebuah masjid. Sebagai suatu usaha kita, pengorbanan masyarakat dan rakyat, mudah-mudahan Allah memelihara kita dan menjamin keselamatan Gaza dan Palestin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

Yep, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Bismillah dari Alif Sata and the Locos. Baru saja menghiburkan anda. Kembali bersama Fad dalam Moncak Petang. 4.54 minit petang. Moncak Petang hari ini saya seorang aja teman anda. Tak apa, jangan risau. Sebab anda pun teman saya juga. Ramai pendengar-pendengar Negeri FM. Kan ada yang baru nak balik daripada tempat kerja pun ada juga. Hampir pukul 5 dah pun. Kan. Tapi apa-apapun, Fad harapkan agar anda semua sentiasa terus kekal ceria dan juga terus sihat. InsyaAllah anda. Jangan lupa tu buat aktiviti fizikal juga dalam sehari-hari kita. Okay, sibuk macam mana pun, kita selitkanlah juga exercise. Alright. Dan sekejap lagi kita akan beri laluan macam biasalah untuk utama 5 petang. Selepas itu kita akan kembali lagi untuk 1 jam lagi dalam Moncak Petang. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang boleh anda layan, yang boleh anda dengar sepanjang Moncak Petang dari jam 2 petang tadi sampai lah pukul 6 petang nanti. Alright, jangan lupa untuk terus dengarkan Negeri FM di 92.6, 95.7, 107.7 Moncak Petang.

0: Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Yep, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan selamat kembali mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Anda bersama Fad sekarang ini dalam Moncak Potang edisi Khamis 14 Mei 2026. Guys, alhamdulillah kita masih lagi teman berteman. Sekarang ni kita berada di jam yang terakhir untuk Moncak Potang. Apa kata untuk anda terus dengarkan Moncak Potang hari ini di frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7. Boleh juga untuk anda yang nak dengar dekat handphone ke dekat gadget ke, boleh layari www.rtmclick.rtm.gov.my. Boleh stream lagu-lagu terbaik bersama dengan Fad hari ini. Okay, di jam terakhir ni macam biasalah, dengan lagu-lagu hits yang akan kami belanja anda untuk petang ni. Kalau ada yang nak kongsikan ucapan, ada yang nak request lagu, lagi-lagi yang tengah bekerja, kan, sebab Fad dah janji tadi kalau yang bekerja nak request lagu, boleh Fad belanja sekejap lagi. Letakkan sekali tajuk lagu tu dengan ucapan selamat bekerja ke, daripada mana ke, lepas tu kongsikan dengan Fad di WhatsApp Negeri FM 012-603-0603. Nanti Fad bacakan. Alright, tapi sekarang ini kita terus berhibur dulu dengan Meet Uncle Hussein, Buru Terburu. Dengarkan Moncak Potang Negeri FM.

0: berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Sekarang ni mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.

Petang, kembali bersama dengan Fad. Alright, untuk anda yang memandu, hati-hati dekat jalan raya. Ada sedikit infografik yang boleh saya kongsikan dengan anda. Petang-petang macam ni ramailah yang dekat atas jalan raya tu, kan, memandu ke nak balik dari kerja dan sebagainya, kan. Alright, ada beberapa juga di mana trafik perlahan di Elite, arah utara dari USJ ke Shah Alam. Dan satu lagi, kerja penyelenggaraan di kilometer 449 hingga 447 arah utara dari Sungai Buloh Hospital ke Rawang Selatan. Jadi lorong kanan ditutup dan trafik di sana masih lagi perlahan. Alright, ini kita nak kongsikan dengan anda. Untuk peminat-peminat bola sepak di Malaysia ni, memang kita tertunggu-tunggulah 4 tahun sekali untuk kita dapat menyaksikan Piala Dunia 2026. Dan kini Malaysia dapat hak siaran untuk semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Wah, apa ini, idaman lah, kan, untuk peminat bola, terutamanya ni orang lelaki ni, memang akan tertunggu-tunggu untuk perlawanan yang memang memang kita tunggu-tunggu selama 4 tahun, kan, untuk Piala Dunia ni. Dan pastinya untuk kali ini, alhamdulillah, dapat dengar berita dan juga kabar yang gembira di mana RTM bekerjasama dengan Unify, Celcom Digi dan U-Mobile untuk membolehkan kita di Malaysia menonton kesemua 104 perlawanan Piala Dunia 2026. Dan ini disiarkan kepada rakyat Malaysia tanpa membabitkan perbelanjaan besar kerajaan. Itu perkongsian dari Ketua Pengarah Penyiaran kami sendiri, Ashwat Ismail, di mana ini hasil kerjasama strategik pelbagai pihak dan sebahagian besar ditanggung penaja. RTM dan juga kerajaan hanya mengeluarkan perbelanjaan yang paling minimum. Jadi menerusi kerjasama itu, semua perlawanan Piala Dunia 2026 akan disiarkan menerusi platform RTM dan Unify TV. Disebabkan itu, kan, kalau dah rasa memang kita akan sibuk juga dalam beberapa bulan, kan, selepas ini, apa kata untuk anda muat turun terus aplikasi RTM Klik dekat telefon pintar anda tu. Letak dekat situ siap-siap, sebab apa, anda juga boleh saksikan Piala Dunia dekat RTM Klik, kan, kalau tidak dekat rumah, kan, tidak berada dekat rumah, tak dapat nonton TV. Jadi dekat handphone anda semua dah boleh saksikan di mana-mana saja anda berada secara percuma. Okey, muat turun dekat App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Sama-sama kita tengok dan meriahkan lagi Piala Dunia 2026 dengan RTM. Alright, baik, terus dengarkan Macam Petang. Banyak lagi yang Fad nak kongsikan selepas ini. Negeri FM.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: macam tu ke tukar laluan, ha?
1: Aduh, maaf, maaf.
0: Maaf. Kalau kemalangan, apa nak cakap?
1: Okey, lampu isyarat, lampu isyarat.
0: Sebelum lampu isyarat, cermin tu buat apa? Nak tengok muka awak ke?
2: Semasa memandu, pastikan pengguna jalan raya lain menyedari hasrat anda bertukar laluan. Lihat cermin, gunakan lampu isyarat, kemudian tukar laluan apabila selamat. Anda mampu mengubahnya.
0: Faham ke tidak? Cermin, lampu isyarat, tukar laluan.
1: Okey, faham.
3: Indah siang, dek matahari. Indah malam, dek bulan nang ado. Indah hai radio, dek informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dengan Ogori FM yo. Ingat sampai bila-bila.
4: Salam bertandang negeri adatku, tanah pusako elok lumbi, alam tekombang menjadi guru.

Yang benda kena ingat sampai bila-bila. Dato' Aisyah dengan Moh Doreh. Baru saja menghiburkan anda. Moh Doreh lah. Untuk anda yang tengah dengar Negeri FM ni. Tapi jarang datang ke Negeri Sembilan ni. Jomlah. Datang ke Negeri Sembilan sebab untuk hujung minggu ini banyak program-program yang ada. Di seluruh Negeri Sembilan. Hari Belia Negara, peringkat kebangsaan pun ada juga. Dan macam-macam lagi lah. Yang ada dekat Negeri Sembilan ni. Kan lagi-lagi sekarang ni tahun melawat Negeri Sembilan 2026 pula. Jadi untuk orang Negeri Sembilan, rata-rata mesti ramailah yang akan turun di program-program yang tersedia dekat Negeri Sembilan ni. Kita kena jaga ni, kita punya kebersihan, kena jaga perangai kita ni kan. Tunjukkan yang baik-baik aja dekat pelancong-pelancong, dekat mereka-mereka yang dari negeri lain ke, ataupun pelancong dari luar negara juga. Alright, barulah orang suka datang dekat Negeri Sembilan ni kan. Boleh healing-healing dekat sini. Baik, apapun, saya nak ucapkan terima kasih kepada anda semua yang terus layan Moncak Potang hari ini. Kalau ada tersalah cakap ke, terkasar gurau ke, Fatmuan ampun dan maaf lah. Okey, kita jumpa lagi di waktu dan hari yang lain. Untuk Moncak Potang hari ini, edisi Khamis 14 Mei 2026, sampai di sini sahaja. Sekejap lagi, DJ Has akan sambung tugasan beliau untuk menemani anda dalam Ekspresi Negeri FM pula. Alright, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Saya tinggalkan anda dengan Dewa 19 sedang ingin bercinta Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Mewah Hari Guru, TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa Kedah, kan? Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kenapa aku cari cakap dia tu, kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV

Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani buat semua pendengar setia Negeri FM walau di mana sahaja anda berada ketika ini. Okey, yang tengah memandu balik kerja, yang masih terperangkap dalam jam atau yang tengah santai-santai di rumah tu, hati-hati di jalan raya. Dan terima kasih kerana terus memilih Negeri FM menemani hari anda. Terima kasih juga kepada DJ Fat, tim Moncak Petang yang telah menceriakan petang anda tadi. Dan sekarang, masanya untuk kita teruskan vibe petang ni bersama saya, Has. Saya akan menemani anda dalam ekspresi malam dari 6 petang hingga 12 tengah malam. Jadi, ke mana saja destinasi anda hari ini, sama ada masih di atas jalan, sedang lepak makan ataupun dah rehat kat rumah, pastikan kekal bersama kami sebab macam-macam ada hari ini. Ada info menarik, sembang santai, perkongsian isu semasa dan sudah tentulah lagu-lagu best yang akan menemani petang hinggalah sampai tengah malam nanti. Ya, jangan lupa, anda boleh dengar Negeri FM di frekuensi 95.7, 92.6 dan 107.7 atau stream saja melalui RTM klik di hujung jari anda saja. Baiklah, kita panaskan dulu mood petang ni dengan sebuah lagu daripada Hazrin Azhar, Pujaan Melaya. Ingat sampai bila-bila?

Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.

0: Misi menawan dan bersiaran di Lapan Puncak diteruskan untuk menawan Puncak, Gunung Telapak Buruk dan Gunung Berembun pada 16 Mei ini. Sempena ulang tahun RTM ke-80, Negeri FM berazam mencipta rekod kebangsaan bersiaran dari Lapan Puncak Gunung. Nantikan laporannya dan doakan kejayaan kami.
1: Nak hantarkan ucapan, nak dengar lagu pilihan dan macam-macam lagi, hantarkan di WhatsApp Konti 012-603-0603. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Masih bersama dengan host Negeri FM, Ingat Sampai Bila-Bila. Dewa Cinta Audio Soul featuring Man Braka baru saja menghiburkan anda. Pendengar sekalian, ini info cuaca terkini berdasarkan ramalan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk 14 Mei 2026. Secara keseluruhan, cuaca dijangka tidak menentu di beberapa negeri dengan kebolehan ribut petir, hujan selebatnya serta angin kencang terutamanya pada waktu petang dan awal malam. Untuk kawasan utara seperti Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak, cuaca dijangka berawan dan berisiko hujan lebat selebat-lebatnya. Di Lembah Kelang pula, tengah semenanjung seperti Selangor, Kuala Lumpur dan Negeri Sembilan, cuaca panas berawan diikuti ribut petir sebelah petang. Ha, itulah ni, dekat dengan Negeri Sembilan tu. Bagi negeri selatan seperti Melaka dan Johor, hujan lebat berserta angin kencang boleh berlaku dalam tempoh tertentu. Di pantai timur seperti Pahang, Terengganu dan Kelantan, cuaca lebih lembap dengan risiko hujan lebat sekali-sekala. Manakala di Sabah dan Sarawak pula, bekalan awan hujan masih tinggi dengan potensi ribut petir terutama di pedalaman dan kawasan pantai. Ha, jadi kepada semua pendengar, anda dinasihatkan berwaspada, rancang pergerakan dan elakkan aktiviti luar jika cuaca semakin buruk. Apapun, keselamatan anda keutamaan kami. Ha, teruskan bersama khas lagu seterusnya daripada Datuk Siti Nurhaliza dan Kristianti, Jika Kau Tak Datang. Negeri FM, Ingat Sampai Bila-Bila. Jika kau

0: Majlis Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.
1: Hai, Assalamualaikum semua. Saya Azarina Azhar, Radio Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Terus setia bersama-sama Negeri FM.

0: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Senyumlah selagi kita boleh senyum, kerana senyum juga merupakan satu sedekah. Hai, saya

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Ha. Baiklah para pendengar, hujung minggu ni jangan lepaskan peluang untuk memeriahkan sambutan Hari Belia Negara 2026 peringkat kebangsaan yang akan berlangsung dari 15 hingga 17 Mei ni di tempat dan X-Park Sendayan Negeri Sembilan bertemakan Menggerak Belia. Program ni menampilkan pelbagai aktiviti menarik khas untuk anak muda, antaranya segmen kerjaya, keusahawanan, kesukarelawan, inovasi digital, sukan dan juga kebudayaan. Menariknya lagi, peresmian program ni dijangka disempurnakan oleh Datuk Seri Dr. Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri Malaysia. Jadi pada belia di luar sana, inilah masanya untuk kita tunjukkan semangat, idea dan bakat dalam membina masa depan yang lebih positif. Dan jangan lupa ya, Met Malaysia juga memaklumkan kemungkinan hujan atau ribut petir pada waktu petang. Jadi pastikan anda sentiasa bersedia dan jaga keselamatan sepanjang berada di sana. Apapun, selamat menyambut Hari Belia 2026. Belia hebat, negara kuat. Dengarkan lagu seterusnya daripada Backstreet Boy, The One. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Itu tadi lagu daripada Khalifah, Kata Sombong. Untuk makluman muslimin dan muslimat, waktu azan maghrib bagi Seremban dan Port Dickson hari ini adalah pada pukul 7.17 minit malam. Moga kita sama-sama mengambil peluang ni untuk menunaikan ibadah dan mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang memandu tu berhati-hati, yang dah sampai rumah, semoga hari anda terus tenang dengan Negeri FM. Kita teruskan lagu seterusnya daripada Eka Farhana. Belum lagi. Ha, tu Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: sampai bila aku harus tunggu?
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: 92.6, 95.7 dan 107.7.
1: Inilah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Jangan ada alih radio, Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah, Wan ni.
1: Kau dengar pun tidak lagi. Tahu ngobakan boring.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan kedukacitaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu akbar.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa'atasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udhu bika min al-barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif anna hadhal bala'i wal waba'i وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Ya Allah, wahai Tuhan kami, jauhkan kami, lindungi kami dari azab jahanam. Sesungguhnya azab itu adalah kebinasaan yang kekal.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Anas.
1: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Misi menawan dan bersiaran di 8 puncak diteruskan untuk menawan puncak Gunung Telapak Buruk dan Gunung Berembun pada 16 Mei ini. Sempena ulang tahun RTM ke-80, Negeri FM berazam mencipta rekod kebangsaan bersiaran dari 8 puncak gunung. Nantikan laporannya dan doakan kejayaan kami.

0: Hari Guru, TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

0: Anda sekarang bersama-sama kami Negeri FM.
1: Hey.
0: 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

0: Misi menawan dan bersiaran di 8 puncak diteruskan untuk menawan puncak Gunung Telapak Buruk dan Gunung Berembun pada 16 Mei ini. Sempena ulang tahun RTM ke-80, Negeri FM berazam mencipta rekod kebangsaan bersiaran dari 8 puncak gunung. Nantikan laporannya dan doakan kejayaan kami.
1: Semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah se pun macam tu ya. Tapi kan dokek media sosial ni janganlah kau jodoh nak mengocam orang ya. Komen lah yang baik-baik. Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

Selamat sore bersama khas Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Selepas solat maghrib ni, inilah waktu yang paling sesuai untuk kita perlahankan sedikit rentak kehidupan kita selepas sehari sibuk dengan aktiviti masing-masing. Ada yang tengah menikmati makan malam bersama keluarga, ada yang santai layan teh panas sambil borak-borak dengan orang yang tersayang, dan ada juga yang mengambil peluang untuk mengaji, membaca Al-Quran atau menonton pengisian bermanfaat bersama anak-anak. Bagi pelajar pula, mungkin inilah masanya untuk siapkan tugasan atau ulang kaji pelajaran. Dan yang masih bekerja atau dalam perjalanan, semoga urusan dan perjalanan dalam perjalanan anda dipermudahkan malam ni. Apapun aktiviti anda, jangan lupa luangkan masa berkualiti bersama keluarga. Jaga kesihatan dan rehatkan minda demi ketenangan diri. Terima kasih kerana masih setia menemani saya di sini. Apa pun, kita layan dulu lagu daripada kumpulan Sting, Kau Tetap Ku Hajati. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dengar lagu terkini, layari saja kami di portal negerifm.rtm.gov.my.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Untuk makluman muslimin dan muslimat, waktu azan isyak bagi Seremban dan Port Dickson pada hari ini adalah pada pukul 8.30 minit malam. Semoga kita sama-sama mengambil iktibar dan peluang ini untuk menunaikan ibadah demi mencari keredaan Allah Subhanahu Wataala. Yang mana saja, di mana saja anda berada, anda boleh ikuti kita di Negeri FM. Kita teruskan dengan lagu seterusnya daripada Wani Khairi, Cak Cak Cekuk. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Hai, saya Pana. Jangan ke mana-mana. Terus setia bersama kami di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 dekat di hati, jelas di telinga. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Sesudu air cukup untuk nyamuk Aedes bertelur dan membiak. Semakin banyak nyamuk Aedes, semakin tinggi risiko anda dan keluarga anda dijangkiti virus denggi. Bertindak sekarang. Pastikan rumah dan persekitaran rumah anda bebas dari pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.
4: Allahu Akbar, Allah.

اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang maha agung. Kami berserah diri kepada Zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Misi menawan dan bersiaran di 8 puncak diteruskan untuk menawan puncak Gunung Telapak Buruk dan Gunung Berembun pada 16 Mei ini. Sempena ulang tahun RTM ke-80, Negeri FM berazam mencipta rekod kebangsaan bersiaran dari 8 puncak gunung. Nantikan laporannya dan doakan kejayaan kami.

Masih bertemankan khas untuk waktu ketika ini. Harapnya anda masih setia bersama dengan saya, sama ada di rumah, di jalan raya maupun tengah lepak santai sambil makan malam. Sekejap lagi kita akan ke bilik berita untuk utama 9 malam di Angkasa Puri untuk anda ikuti perkembangan berita terkini. Jadi pada anda yang nak tahu apa yang berlaku hari ini dalam dan luar negara, jangan ke mana-mana. Kita bawakan terus kepada anda sebentar saja lagi. Lepas tu saya akan kembali semula untuk menemani anda dalam ekspresi Negeri FM. Lebih santai, lebih dekat di hati. Jadi kekal bersama kami malam ni. Banyak lagi yang menarik menanti anda. Kita layan dulu lagu daripada Aida Jebat, Memerang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Kasih ibu membawa ke syurga. Sempena Hari Ibu ini, Negeri FM ingin mengucapkan selamat Hari Ibu buat semua insan bergelar Mama, Umi, Mak, Ibu dan Bonda. Terima kasih atas setiap doa, pengorbanan dan kasih sayang yang tidak pernah bertepi. Walau sebesar mana kita dewasa, di mata ibu, kita tetap anak kecilnya. Selamat menyambut Hari Ibu dari kami, warga kerja Negeri FM.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Ha, itulah dia. Sekarang ni teknologi kecerdasan buatan ataupun AI semakin menjadi sebahagian daripada kehidupan harian kita. Daripada telefon pintar, media sosial, pendidikan hinggalah dunia pekerjaan. Semuanya semakin berkait rapat dengan AI. Penggunaan AI sebenarnya memberikan banyak manfaat, antara memudahkan urusan harian, menjimatkan masa dan membantu mencari maklumat dengan lebih cepat dan efisien. Dalam bidang pendidikan misalnya, AI membantu pelajar mendapatkan rujukan dan pembelajaran yang lebih interaktif. Manakala dalam dunia pekerjaan pula, AI membantu meningkatkan produktiviti dan memudahkan banyak tugas harian. Tapi dalam kegairahan menggunakan teknologi ni, kita juga perlu bijak dan beretika. Jangan terlalu bergantung sepenuhnya pada AI hingga mengabaikan pemikiran kita sendiri, menyebarkan maklumat yang tidak pasti. Itulah dia. Apapun, jika digunakan dengan betul, teknologi AI mampu menjadi alat yang sangat berguna untuk membantu kehidupan menjadi lebih mudah, cepat dan berkualiti. Terus bersama Has dengan lagu permintaan daripada pendengar kita, Hazama, Semacam Pandora. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7 ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Sustainable Razali. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata, dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: Masih bersama khas Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Dalam kehidupan masyarakat yang berbilang kaum dan budaya, perpaduan menjadi asas penting untuk memastikan negara kita terus aman dan harmoni, ya tak ya kan? Walau berbeza bangsa, agama dan latar belakang, kita semua tetap rakyat Malaysia yang perlu saling menghormati dan membantu antara satu sama lain. Antara cara yang boleh kita lakukan untuk memupuk perpaduan ialah dengan mengamalkan sikap hormat menghormati, menjaga tutur kata dan mengelakkan perkara yang boleh menyentuh sensitiviti kaum atau agama. Selain itu, aktiviti kemasyarakatan seperti gotong royong, program sukan dan sambutan perayaan bersama juga dapat merapatkan hubungan antara masyarakat. Dalam era media sosial hari ini pula, kita perlu bijak menggunakan platform digital dengan menyebarkan perkara positif dan tidak mudah percaya atau menyebarkan berita palsu yang boleh memecah belahkan masyarakat. Apapun, perpaduan bermula dari dalam diri kita sendiri. Jika kita saling memahami dan menghormati, insyaAllah, keharmonian negara akan terus terpelihara. Kita layan dulu lagu seterus, dendangan daripada pendengar kita, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Misi menawan dan bersiaran di Lapan Puncak diteruskan untuk menawan Puncak Gunung Telapak Buruk dan Gunung Berembun pada 16 Mei ini. Sempena ulang tahun RTM ke-80, Negeri FM berazam mencipta rekod kebangsaan bersiaran dari Lapan Puncak Gunung. Nantikan laporannya dan doakan kejayaan kami.

Masih bersama dengan Hash Negeri FM. Ingat sampai bila-bila ha. Ada yang tengah mengantuk tu. Dah malam agaknya, pukul 10.23. Ha, kalau ngantuk, kita minumlah kopi. Sebut pasal kopi, ramai antara kita tak boleh lepaskan secangkir kopi bila bermula hari ataupun selepas penat bekerja. Sebenarnya minum kopi ni ada banyak kebaikan jika diambil secara bersederhana. Antaranya, kopi boleh membantu meningkatkan tenaga dan kesiapsiagaan sebab ia mengandungi kafein yang mengurangkan rasa mengantuk. Selain itu, kopi juga membantu meningkatkan fokus dan kepekaan otak. Sebab tu ramai pilih kopi untuk teman waktu kerja ataupun study. Menariknya lagi, kopi juga mengandungi antioksidan yang baik untuk membantu melawan radikal bebas dalam badan. Ini secara tak langsung menyokong kesihatan jantung dan tubuh badan. Tapi dalam masa yang sama, kita perlu ingat pengambilan kopi biar bersederhana. Jangan berlebihan sebab ia boleh menyebabkan gelisah atau susah tidur. Apapun, secangkir kopi bukan sekadar minuman tapi juga peneman suasana dan penyuntik semangat seharian kita. Apapun, layan dulu lagu permintaan seterusnya. Aisyah Sarah, Secebis Senyumanmu. Ingat sampai bila-bila.

Misi menawan dan bersiaran di 8 puncak diteruskan untuk menawan puncak Gunung Telapak Buruk dan Gunung Berembun pada 16 Mei ini. Sempena ulang tahun RTM ke-80, Negeri FM berazam mencipta rekod kebangsaan bersiaran dari 8 puncak gunung. Nantikan laporannya dan doakan kejayaan kami.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan khas untuk waktu ketika ini 11:50. Ha, 10:50 minit malam, tak maaf. Harapnya masih setia bersama dengan saya, sama ada di rumah, di jalan raya maupun kena lepak kedai mamak tu, boleh je scroll media sosial, tengok kita kat TikTok live malam ni Negeri FM. Ha, sekejap lagi kita akan ke bilik berita utama 11 malam di Angkasa Puri untuk ikuti perkembangan berita terkini. Lepas tu saya akan kembali semula untuk menemani anda dalam Ekspresi Negeri FM dengan pilihan-pilihan lagu daripada pendengar dan juga TikTokers kita. Kekalkan kesetiaan anda bersama saya. Tanpa buang masa, kita dengar lagu permintaan seterusnya, Mita Marlina, Dibalut Resah. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Lebih jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.
2: Tak payah nak tembak.

0: R-A-N-G. 92.6, 95.7 dan 107.7.
1: Inilah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
3: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
2: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
3: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
4: Hello, dengar sini baik-baik.
2: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
5: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
6: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Misi sobot flotila ke Gaza masuk fasa akhir. Pembiayaan mikro RM5 bilion, lebih 400 ribu usahawan terima manfaat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

0: Misi Bantuan Kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2026 kini memasuki fasa akhir apabila 54 kapal memulakan pelayaran menuju ke Gaza dari Pelabuhan Marmaris, Turki petang tadi. Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center, Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, misi itu melibatkan hampir 500 peserta dari 45 negara yang digerakkan oleh pelbagai kumpulan aktivis antarabangsa. Pelayaran tersebut turut mendapat sokongan dengan beberapa negara termasuk Malaysia, Turki, Sepanyol dan Brazil. Akses kepada pembiayaan mikro bagi peniaga kecil dan usahawan mikro akan diperluas agar lebih ramai golongan sasaran tidak tercicir daripada menerima bantuan kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kemudahan pembiayaan mikro lebih RM5 bilion disediakan memberi manfaat kepada lebih 400,000 usahawan dengan pinjaman sehingga RM100,000 dengan kadar faedah serendah 3% bagi skim tertentu. Beliau turut mengadakan perbincangan dengan beberapa institusi pembiayaan utama bagi memperkukuh akses serta mempermudah proses permohonan kepada golongan berkenaan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar telah membangkitkan bantahan keras kepada rakan sejawatannya Jonas Gahr Støre di Norway dalam satu panggilan telefon. Keputusan Norway membatalkan kelulusan ekspor sistem peluru berpandu untuk tentera laut diraja Malaysia disifatkan tidak boleh diterima. Keputusan itu hanya sepihak dan tidak wajar terhadap kontrak yang telah ditandatangani. Beliau menegaskan tindakan tersebut memberi kesan terhadap kesiapsiagaan operasi pertahanan dan program pemodenan kapal tempur pesisir. Sesulan pelanggaran syarat kontrak tersebut, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, Kementerian Pertahanan MINDEF akan menuntut ganti rugi dan akan mengambil tindakan undang-undang terhadap syarikat pertahanan Norway, Kongsberg.
1: Saya percaya kita sedang buat computation, perkiraan. Tentunya bukan saja kita akan tuntut apa yang telah kita bayar, tapi kesan-kesan daripada pelanggaran kontrak ini yang mendatangkan damage kepada kita, maka wajar untuk kita menuntut segala damages yang lain. Di peringkat kementerian, kita sekarang ni memang ada jawatankuasa untuk melihat proses untuk mulakan tindakan dan pada masa yang sama membuat perkiraan berapa sebenarnya yang wajar kita tuntut on top of the amount yang kita telah bayar.
0: Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan, MINDEF telah menubuhkan jawatan kuasa khas bagi meneliti kemungkinan tindakan undang-undang terhadap pihak berkaitan. Beberapa sistem persenjataan alternatif turut didilai bagi memastikan tahap kesiapsiagaan pertahanan negara kekal terjamin. Pendekatan pragmatik terus diutamakan bagi memastikan bekalan keperluan asas kekal stabil, melindungi rakyat daripada tekanan kos sara hidup serta memperkukuh daya tahan ekonomi negara dalam jangka panjang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, usaha itu dilaksanakan melalui bantuan bersasar, kawalan harga, pengukuhan keselamatan tenaga serta kerjasama strategi antara kerajaan, industri dan rakyat. Komitmen semua pihak termasuk warga Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air penting bagi memastikan negara terus berdaya tahan menghadapi krisis tenaga global. Usaha memperkemas pengurusan subsidi diberi tumpuan khususnya dalam mendepani tekanan harga global. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, antara pendekatan semasa termasuk pelaksanaan program Budi 95 dan memperbaiki pengurusan subsidi diesel.
2: The next step yang kita melihatnya adalah untuk memperbaiki cara kita menguruskan subsidi untuk diesel kerana contohnya ketika ini cabaran dalam menguruskan isu subsidi juga bila berlaku jurang yang ketara antara harga pasaran dengan harga yang bersubsidi ini, maka aktiviti seperti penyelundupan ketirisan itu berlaku dengan ketara. We try, dari segi untuk penguatkuasaan, tetapi hakikatnya untuk tujuan yang lebih baik untuk diesel ini, perkara ini kita akan teliti dan this is the roll out yang kita akan tengoklah. But the rest, itu adalah penilaian dari semasa ke semasa.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berita seterusnya. Satu permukiman khas akan diadakan bagi memperkukuh tindakan bersepadu rentas kementerian dalam membanteras jenayah dalam talian pada Sabtu dan Ahad depan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, pendekatan itu penting bagi memperkemas kerjasama antara agensi dan jabatan. Selain aspek perundangan sedia ada, beliau turut menasihatkan ibu bapa supaya sentiasa memantau keselamatan anak-anak ketika menggunakan internet dan media sosial.
3: Ini memberi satu peringatan kepada kita untuk sentiasa berjaga-jaga, pastikan anak-anak tidak bermain media sosial, dan kita perlu tingkatkan usaha untuk jamin keselamatan mereka, terutama bila kita berdepan dengan elemen-elemen jenayah seperti pedofil.
0: Datuk Fahmi Fadil. Pengumuman berkaitan langkah penguatkuasaan isu rokok elektronik atau vape termasuk penyalahgunaan dadah jenis fentanyl dijangka dibuat dalam masa terdekat. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, isu vape terutama yang melibatkan sistem terbuka seperti penggunaan botol, pod dan cartridge telah lama diberikan perhatian oleh Kementerian Kesihatan bersama agensi penguatkuasa berkaitan. Stesen radio negeri RTM terus memainkan peranan penting sebagai saluran penyampaian dasar kerajaan persekutuan dan negeri kepada rakyat. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, setiap maklumat yang disiarkan perlu disampaikan secara jelas agar mudah difahami di peringkat akar umbi.
4: Dalam merapatkan pemahaman pembinaan negara secara keseluruhannya, kadang-kadang ialah kita pembangunan negeri, negara, dia harus dirapatkan untuk memastikan naratif, untuk memastikan maklumat dan kefahaman tentang dasar-dasar yang dijalankan dan dilaksanakan. Itu akhirnya yang mendapat keuntungan, yang mendapat kebaikannya adalah masyarakat.
0: Aswad Ismail. Konflik Asia Barat, pasukan tentera laut Iran telah membenarkan beberapa kapal China melalui Selat Hormuz, laluan perkapalan strategik sejak semalam. Menurut Tasnim News Agency, kebenaran itu diberikan di bawah protokol transit yang diuruskan Iran susulan permintaan pihak Beijing. Selat Hormuz sebelum ini menyumbang kira-kira 1/5 daripada aliran minyak dan gas asli cecair dunia, selain menjadi laluan penting bagi perdagangan komoditi global. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menuduh UAE sebagai rakan kongsi aktif dalam perang melibatkan Amerika Syarikat dan Israel terhadap negaranya. Dalam catatan di Telegram semasa menghadiri sidang kemuncak BRICS di India, Araghchi mendakwa UAE terlibat secara langsung dalam tindakan pencerobohan terhadap Iran, selain turut merujuk dakwaan mengenai pertemuan rahsia antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan Presiden UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Namun Abu Dhabi menafikannya. Pasaran saham Eropah dan Asia ditutup bercampur-campur ketika pelabur memantau perkembangan rundingan berprofil tinggi antara Amerika Syarikat dan China. Selain sentimen positif berterusan terhadap sektor kecerdasan buatan, Presiden Amerika Donald Trump dan rakan sejawatnya Presiden China Xi Jinping mengadakan pertemuan di Beijing melibatkan isu strategi termasuk Taiwan. Namun fasa awal rundingan itu dilihat belum menghasilkan sebarang keputusan konkret. Akhir sekali sukan kejohanan Grand Prix Seiko Golden 2026, pelari pecut muda negara Danish Iftikhar Muhammad Rosli menyasarkan untuk memperbaiki catatan terbaik musim ini. 10.46 saat dalam acara 100 meter di Tokyo, Jepun pada Ahad ini. Atlet berusia 19 tahun itu bagaimanapun tidak mahu meletakkan harapan terlalu tinggi di Tokyo. Sebaliknya mahu memberi fokus kepada peningkatan prestasi secara berperingkat selain mengekalkan momentum semasa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Misi sumut flotila ke Gaza masuk fasa akhir. Pembayaran mikro RM5 bilion, lebih 400,000 usahawan terima manfaat. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Bandar Negeri.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: sampai bila-bila.
1: Misi menawan dan bersiaran di Lapan Puncak diteruskan untuk menawan Puncak, Gunung Telapak Buruk dan Gunung Berembun pada 16 Mei ini. Sempena ulang tahun RTM ke-80, Negeri FM berazam mencipta rekod kebangsaan bersiaran dari Lapan Puncak Gunung. Nantikan laporannya dan doakan kejayaan kami.

Leighton Rhymes, How Do I Leave? Menemani anda 11.19 minit malam. Masih berteman dengan khas Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Hari ini kita nak bincang sikit tentang perkara yang semua orang ada tapi tak semua orang pandai nak uruskan. Ha, apa dia tu? Iaitu masa. Sebenarnya pengurusan masa ni sangat penting sebab ia menentukan sejauh mana kita berdisiplin dan berjaya dalam kehidupan seharian. Antara cara paling mudah, kita boleh bahagikan masa mengikut prioriti. Yang penting dulu kita selesaikan, yang boleh tunggu kita susun kemudian. Selain itu, menepati masa juga amat penting sebab orang yang menepati masa melambangkan disiplin, hormat dan tanggungjawab sama ada sekolah, tempat kerja atau janji temu. Jangan suka lewatkan masa tau. Dan yang paling penting, jangan suka menunda kerja sebab bila kita tangguh, kerja akan bertambah dan akhirnya kita sendiri yang tertekan. Apapun, masa tu ibarat emas. Kalau tak diurus dengan betul, ia akan hilang tanpa kita sedari. Teruskan kesetiaan anda, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, lagu seterusnya daripada Waze, Keranamu, Suhaila.

0: Jangan tapau cinta.
1: Aksi yang takkan pernah terhenti, meledakkan adrenalin dalam mengharungi setiap cabaran, mengatasi keberanian diri, dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4:30 minit petang di saluran Sukan RTM MyTV 111.

Terima kasih kepada para pendengar yang masih setia dengan Negeri FM. Dan saya ingin mohon maaf sepanjang bersiaran andai tersilap kata atau bicara terkurang. Yang lemah tu dari saya, yang baik tu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga setiap perkongsian kita malam ni memberi sedikit manfaat dan ketenangan buat anda semua. Akhir kata, saya Has mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi minggu depan. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Anda sekarang bersama-sama kami, Negeri FM. Hey. 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana, dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami. Maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: kita mendengar National GBH.
1: National GBH terbaik.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madania. Selamat malam geng burung hantu. Untuk edisi hari ini 15 Mei 2026, Khamis, hanya akan temani anda sehingga jam 6 pagi ini. Yang baru nak mulakan perjalanan pagi, terus segar dengan Nasional FM Malam Masih Muda. Jam pertama khas untuk anda yang nak cari tenaga, bukan kopi saja tapi tenaga dari petikan gitar dan lagu-lagu rock keras yang boleh buat mata anda terus segar. Jadi walau tengah memandu, tengah lepak kedai makan ke, tengah siapkan kerja awal pagi, jom ikut rentak lagu Geng Burung Hantu. Dengarkan Ibu Kota Cinta.

Dalam masa kita layan lagu-lagu awal pagi ni kan, geng burung hantu, Hanim nak kongsikanlah sedikit perkongsian berita kan. Jabatan Kesihatan Negeri Negeri Sembilan telah mengesan 4 kes lab, mengesan 4 kes di Taman Rekreasi Kuala Pilas lepas aktiviti air sampel klinikal diambil untuk pengesanan leptospirosis. Seorang pesakit telah dibenarkan pulang sementara 3 lagi dirawat sebagai pesakit luar di Klinik Kesihatan Kuartus KLIA. Semua pesakit ini stabil. Susulan itu, pusat rekreasi air di daerah berkenaan ditutup sementara sehingga 17 Mei bagi kerja pembersihan dan penyelenggaraan. Jadi mari kita sama-sama mengambil berat tentang kebersihan persekitaran. Risau bukan apa, penyakit bawaan najis binatang sekarang ni kan boleh meragut nyawa, itu yang kita risaukan kan. Tak salah kalau kita saling mengingati kebersihan, jaminan hidup sihat. Layan terus geng burung hantu.

0: Sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana masih bersama geng Burung Hantu. Hanim di sini pukul 12.41 tengah malam. Okey, malam memang ada keindahannya sendiri. Jalan raya sekarang ni mulai lengang dengan cahaya-cahaya lampu yang menemani perjalanan. Tambah pula kita ni dengar lagu kan. Kadang-kadang kita rasa suasana yang macam ni buat kita leka. Rasa macam sangat selesa. Sebab tu malam juga antara waktu yang perlukan fokus yang lebih tinggi ketika memandu. Buat yang sedang bergerak pulang ke rumah setelah penat bekerja, anda adalah orang yang hebat. Tahniah kerana telah melakukan tanggungjawab yang baik setiap hari. Dan buat yang sedang mula kerja shift malam, penghantar makanan ke, pemandu e-hailing, lori, bas dan semua yang mencari rezeki di atas jalan malam ini, semoga perjalanan anda sentiasa dilindungi dan dipermudahkan. Jangan lupa, keselamatan itu bukan tentang siapa paling laju, tapi siapa yang sampai dengan selamat. Kalau rasa mengantuk, jangan lawan mata, cari tempat berehat, basuh muka, tarik nafas, tenangkan diri. Okey, kurangkan gangguan ketika memandu tu, telefon bimbit tu kalau boleh kita simpan kan. Dan untuk anda yang mungkin sedang memandu sendirian malam ni, jangan rasa sunyi. Kami menemani perjalanan anda dengan muzik-muzik yang kami putarkan. Okey, hati kita pun tenang ke mana pun.

tujuan anda malam ini. Semoga semuanya berjalan lancar. Pandu baik-baik, jaga diri dan semoga selamat sampai ke destinasi. Terus bersama kami, Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta tepulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

0: teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi pukul 1.11 pagi ini. Hai, selamat pagi geng burung hantu. Malam kalau ikutkan ini pagilah kan. Tadi kita malam, tapi waktu-waktu begini ni dari pukul 1 ni masih muda lagi, masih panjang lagi kan. Kita nak ajak juga anda semua untuk lebih dekat dengan Nasional FM. Jom masuk ke TikTok live Nasional FM. Boleh sembang-sembang, ramai yang antara kita bolehlah kita kenalan kan. Lepas tu kalau mungkin dekat dalam TikTok tu lah kita boleh berhubung secara santai, nak kongsi cerita malam anda ke kan, nak bagi tahu dari mana ke anda mendengar kan, atau mungkin ada pesanan untuk seseorang yang setia mendengar bersama anda. Okey, untuk yang sedang memandu, jangan lupa fokus kepada jalan raya, dengarkan kami sebagai peneman perjalanan. Dan kalau dah sampai destinasi tu, Alhamdulillah kan, sebab ada yang sayang menunggu kita di sana kan. Jadi kepada anda yang masih di luar sana, yang baru memulakan hari ataupun yang baru nak siapkan diri kan untuk tidurlah, melelapkan mata tu kan, saya doakan semua apa yang kita usahakan hari ini berjalan lancar. Dan tahniah jugalah kepada yang dah melunaskan tanggungjawab. Okey, teruskan bersama Nasional FM, geng burung hantu.

0: Assalamualaikum geng burung hantu. Okey, selamat pagi kepada baru yang masih mendengarkan kami. Hai, saya kenalkan diri saya. Saya Hanim, DJ anda pagi ini, bertugas menemani anda dari pukul 12:30 malam tadi sehingga ke 6 pagi. Insya Allah, agar segala lagu-lagu yang saya mainkan memenuhi hiburan anda, kan? Dalam hiburan, nak tanya jugalah kat tempat anda tu, cuaca hujan ke tak, kan? Kalau ikut dekat dalam pendengar kita dalam TikTok ni, katanya dekat Terengganu hujan lebat sekarang. Waktu-waktu hujan ni, kan? Jadi kita kena pastikan yang sedang memandu tu jaga jarak, fokus pada pemanduan. Kalau tempat tu hujan, kita kena perlahan, kan? Tapi dalam pemanduan ni, kita tak salah kalau kita memandu perlahan, tapi jangan terlampau perlahan. Kalau hujan lebat tu, pasanglah hazard lamp, kan, supaya orang belakang dapat tahu signal daripada kita, kan? Okey, ada satu soalan Hanim nak tanya, kan? Macam mana kita nak tahu hujan akan turun waktu malam? Siapa tahu? Sebabnya hujan waktu malam ni, kita tengok malam tu gelap, kan? Langit pun memang gelap. Macam mana kita nak tahu malam tu akan hujan? Macam mana tu? Hanim akan kongsikan selepas ini. Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati, terus bersama kami.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati,
2: untuk info semasa dan kandungan menarik.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

kembali lagi bersama saya Hani melewati pukul 1.39 minit pagi. Okey, waktu pagi ni geng burung hantu tengah buat apa tu kan? Kalau sebentar tadi saya tinggalkan anda dengan persoalan macam mana kita nak tahu akan berlaku hujan waktu malam. Kalau ikut dekat dalam TikTok live kita, ada yang kata bila katak berbunyi, itu waktu kita kecil-kecil nyanyi lagu tu kan, bila katak panggil hujan tu kan, tapi bukan. Okey, kalau tengah malam cuaca gelap kan, awan gelap, tapi tiupan angin tu akan rasa sejuk, rasa kencang sikit. Kalau kat kampung tu kan, akan rasa macam, kalau kat kampung tu bila waktu-waktu nak hujan ni, rasa macam tiupan angin tu bawa bawa hujan turun, gugur daun-daun pokok tu, rasa nyaman je kan. Kalau kampung tu ada, masih lagi kampung yang pakai atap-atap zinc tu, kita dengar hujan tu datang kan daripada hujung kampung sana, datang ke rumah kita, rasa macam nyaman je rasanya kan. Itu cara biasalah. Tapi ada satu lagi yang orang tak tahu. Kalau ikut orang tua-tua ni selalu kata kan, kalau semut merayap keluar dengan jumlah yang banyak, burung terbang rendah, cacing keluar dari tanah, itu petua tradisionalnya kan, hujan akan turun. Tapi kalau rumah kita letak gula merata, ada pula anak kita makan gula-gula tu, semut banyak, urung, tak bermakna lah kan hari itu akan hujan. Kalau nak lagi senang nak tahu hujan atau tak, mudah je, buat turun aplikasi Met Malaysia. Bukan kata hujan tak malam ni, ramalan cuaca bulanan, tahunan, serata negeri pun kita boleh tahu. Mudah kan? Baiklah, untuk hiburan seterusnya, layan Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu. Nasional.

Selamat pagi. Jam hampir di pukul 5.52 juga kan. Sekarang ada yang masih bersama kami waktu pagi ni. Terima kasih kepada semua pendengar yang masih menemani pagi ini dengan iringan lagu dan cerita di udara. Okey. Buat yang masih memandu di lebuh raya, yang sedang bekerja shift ulang kaji pelajaran ataupun yang belum melelapkan mata, semoga malam anda dipermudahkan dan ditemani rasa tenang. Okey. Apapun, teruskan layan Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM. Geng burung hantu. Ha, di mana lah tu kan? Anda-anda yang sedang memandu tu dah sampai mana agaknya kan? Pastikan jaga jarak keselamatan. Ha, jadi jangan pandu laju-laju kan? Kena kadang-kadang waktu macam ni suasana jadi lebih sunyi kan? Tapi di situlah hadir ruang untuk kita berehat seketika. Kadang-kadang yang kita dekat rumah ni kan, kita dah bekerja penat dah, waktu-waktu macam ni kita pulang ke rumah, sampai dekat rumah ada waktu kita dah nak tidur, tapi sebab mata tu tak boleh nak pejam kan, waktu tu lah kita akan datang memori-memori lama tu kan. Ada yang rasa rindu, ada yang fikir pula masalah yang siang tadi, hiruk pikuk dunia kan. Jadi jangan gundah gulana, dengarkan muzik, tenangkan fikiran dan jangan terlalu penat memikirkan hal yang belum selesai. Satu persatu semuanya akan baik pada waktunya, percaya kan. Untuk sahabat-sahabat yang sedang memandu, ingatan mesra, jangan paksa diri kalau mata tu dah mula berat. Rehat sebentar, tapi yang penting jaga keselamatan diri sendiri, perjalanan kita juga, keselamatan orang lain. Terus bersama kami hingga ke pagi ini. Terima kasih kerana memilih Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan Hiasan Online.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM. Assalamualaikum, saya Hanim, DJ anda untuk pagi ini. DJ dalam segmen Geng Borong Hantu. Okay, malam-malam ni kita nak santai je, kongsi cerita, borak-borak. Boleh juga masuk dalam TikTok live kita dengan kata carian Nasional FM. Okay, Geng Borong Hantu dalam TikTok live kita ni meriah kan. Boleh berkenalan dengan ramai pendengar dari rata-rata negeri. Ada yang dari Perak, dari Johor ada, dari Sabah ada, dari Sarawak ada, ha kan. Terima kasih kerana beri sokongan dan setia menemani Geng Borong Hantu. Ha, kalau tak ada TikTok ni rasa sunyi pagi saya ni kan. Terima kasih juga kerana sudi bagi like dengan gift kat kita. Terima kasih saya ucapkan. Okay, ada beberapa tempat yang hujan waktu malam ni. Sejuk lah kan malam kita ni. Waktu-waktu hujan ni mustajab doa. Kalau macam Uncle Zam tadi dah bangun untuk solat kan, solat malam ni kan, waktu hujan pula kan, doa-doa antara doa-doa yang makbul kan. Saya doakan juga kepada semua pendengar Nasional FM ketika ini, dipermudahkan segala urusan, tambah dengan apa jua dugaan, dimurahkan rezeki dan sihat di bawah rahmat Allah Yang Esa. Jom sambung ulik kesunyian pagi ini, dengar ceria sikit dengan lagu Polisi Surat. Nasional FM, sentiasa di hati.

mengakhiri jam 2.44 minit pagi. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, untuk anda yang pagi ini anda mula bekerja seawal pagi ini, mulakan hari dan semangat yang positif. Okey, segarkan pagi anda dengan lagu-lagu terbaik. Dengarlah Celoteh Hanim ni kan, temuan Hanim dekat Konti Nasional FM ni kan. Tak kira anda berada di jalan raya, di tempat kerja, di kilang, di hospital, di pejabat, ataupun sedang memulakan perjalanan mencari rezeki, semoga dipermudahkan segala urusan kerja anda hari ini. Terus kekal ceria, kekal fokus, dan semoga hari ini mendatangkan rezeki yang melimpah ruah untuk kita semua. Dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Aku Cinta.

dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di Saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

Assalamualaikum, selamat pagi. Ha, jam dah masuk ke jam 3 pagi dah kan? Adik saya, abis sore. Saya ni tak pandai nak kecik Kelantan, nanti lain bunyi dia. Tapi itulah lagu-lagu yang selalu orang minta kan? Ha, rasa macam muda dengar lagu adik saya abis sore tu kan? Jadi kepada yang masih mendengarkan saya di Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati ni, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai penemanan dini hari anda. Okey, saya akan terus menemani anda pagi ini dengan pelbagai info menarik, hiburan terbaik dan lagu-lagu yang menenangkan jiwa di awal-awal pagi ni kan. Buat Geng Burung Hantu yang masih setia berjaga, sama ada yang sedang bekerja, memandu, berehat ataupun baru memulakan tugas pagi, anda memang hebat sangat. Yang ada dekat dalam TikTok kita ni lagi hebat. Dari tadi ada menemani saya kan. Kita bolehlah, siapa yang belum masuk dalam TikTok live Nasional FM, bolehlah jenguk-jenguk dekat situ. Hai-hai sikit. Bukan dekat saya je, dekat pendengar-pendengar lain juga boleh berkenalan. Ada yang sedang buat nasi lemak, ada yang sedang buat kuih, macam-macam aktiviti kita pada pagi ni kan. Yang masih buat, yang mencari ketenangan selepas hari yang panjang, biarkan muzik malam ini menjadi peneman. Semoga setiap lagu yang berkemenang dapat menceriakan hati anda. Terus bersama Hanim pagi ini dalam Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
1: Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM, Geng Burung Hantu. Waktu pagi ini kan, dalam-dalam kita berhibur, Hanif nak sampaikan sedikit perkembangan berita semasa kan. Langkah tangani isu vape zombie diumum dalam masa terdekat. Kementerian Kesihatan KKM akan mengumumkan beberapa perkara penguatkuasaan berkaitan isu vape, terutama berhubung penyalahgunaan dadah jenis fentanyl atau dadah zombie menerusi penggunaan vape dalam masa terdekat. Isu vape sistem terbuka seperti botol, pot atau cartridge mendapat perhatian berterusan Kementerian Kesihatan Malaysia dan agensi penguatkuasaan. Kebimbangan tentang pengubahsuaian dan pencampuran vape dengan bahan tertentu termasuk dadah sintetik sangat bahaya kan? Situasi memerlukan tindakan tegas dan bersepadu kerana membimbangkan timbul risiko kesihatan awam. KKM menubuhkan jawatan kuasa khas untuk meneliti aspek perundangan dan kesan kesihatan pengguna vape. Kemudian kita teruskan dengan perkembangan dari luar negara. Taiwan menjalankan latihan menembak usaha sekat kehadiran musuh. Tentera Taiwan menjalankan latihan menembak di daerah Kinmen sebagai latihan pertahanan terhadap kehadiran musuh di pulau berkenaan. Latihan tersebut menggabungkan beberapa unit termasuk batalion artileri dan kereta kebal bagi menguji keupayaan koordinasi antara pelbagai aset tempur. Usaha itu bertujuan memperkukuh keupayaan tindak balas segera di medan perang menerusi latihan yang dijalankan dalam usaha menyerupai situasi sebenar. Latihan berkenaan diadakan sebelum Presiden Donald Trump tiba di Beijing untuk mengadakan rundingan yang dipantau rapat oleh Taiwan ketika ketegangan ketenteraan dan retorik antara China dan Taiwan terus meningkat. Okey, untuk berita lanjut boleh terus ke berita .rtm.gov.my, portal berita RTM yang betul-betul sahih. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia tadi, Sejuta Wajah. Sejuta Wajah Sweet Charity ya, telah menghiburkan anda untuk pagi ini ya. Sudah pukul 3:33 minit pagi. Okey, mungkin ada yang sedang menuju ke tempat kerja, ada yang baru memulakan tugasan harian, dan ada juga yang mungkin sedang perjalanan dalam menghantar insan tersayang yang bakal menjadi tetamu Allah menunaikan ibadah haji. Buat semua jemaah haji dan ahli keluarga yang mengiringi perjalanan mereka, semoga ibadah yang bakal dilaksanakan diterima dan mendapat haji yang mabrur, insyaAllah. Untuk anda yang sedang memandu pagi ini, pandulah dengan tenang dan berhati-hati. Walau sesibuk mana perjalanan, jangan lupa untuk utamakan keselamatan. Semoga setiap perjalanan hari ini dipelihara dan dipermudahkan hingga ke destinasi sampai dengan selamat. Teruskan bersama saya, Hanim. Pagi ini, kita temani anda, perjalanan anda dengan info, hiburan dan lagu-lagu terbaik hanya di Nasional FM, Geng Burung Hantu.

Selamat pagi, Hanim di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Buat semua yang masih setia menemani Hanim pada pagi ini, terima kasih Hanim ucapkan. Ada yang baru pulang kerja, ada yang masih memandu, ada juga yang sedang memulakan rutin dan perjuangan untuk hari esok. Ha, kan? Buat yang sedang bekerja shift malam tu, ada yang bangun belajar, ulang kaji, berniaga, siapkan persediaan untuk perniagaan hari pagi nanti kan. Semoga dipermudahkan segala urusan. Malam mungkin gelap, pagi mungkin gelap, tapi harapan tetap menyala. Temani pagi anda dengan muzik terbaik, biar perlahan tapi sampai ke hati kan. Teruskan bersama Geng Berhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi. Nasional
2: FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis, 100.5 FM.
3: Perlawanan bola sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Hani masih lagi di sini, dah masuk ke jam 4 pagi, 48 minit pagi. Waktu ketika ini saya masih lagi di sini segar menemani anda walau di mana juga anda berada. Untuk rakan-rakan kita di TikTok, terima kasih kerana dari tadi bersama dengan Hanim, layan celoteh Hanim, layan kerenah-kerenah Hanim. Kadang-kadang Hanim tak layan tu bukannya Hanim tak layan ya, Hanim tengah buat kerja susun-susun lagu. Untuk siapa? Untuk hiburan anda juga kan. Terima kasih kerana masih memilih Nasional FM sebagai radio menemani anda. Okey, Hanim ada nak kongsi sikit cerita pasal kehidupan. Kita sentiasa diberi pilihan. Setiap hari, setiap saat ada saja persimpangan yang menentukan arah perjalanan hidup kita, betul tak? Nak memilih untuk sabar, nak sabar ke nak marah? Memilih nak jujur ke nak tipu? Memilih nak terus bangun ke nak menyerah? Kadang-kadang kita rasa pilihan kecil tu tak memberi kesan yang besar, tapi hakikatnya dari pilihan kecil itulah terbentuknya masa depan kita, siapa diri kita yang sebenar. Menjadi baik mungkin tidak mudah. Ada waktunya kita diuji, disakiti, dipandang rendah, kecewa dengan manusia ni kan. Tapi jangan rasa kecewa, jangan pilih jalan yang salah. Kerana marah kita hilang arah, dan jangan kerana terlalu ikut perasaan kita tersalah langkah dalam membuat keputusan. Jadi dalam kehidupan ni kita kena pandai memilih lah kan. Kita memilih untuk menjadi baik kerana hidup ini sementara. Jadi teruskan bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

0: kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Hai, Hani masih lagi di sini menemani anda dalam Geng Burung Hantu Nasional FM. Sentiasa di hati. Jam menunjukkan pukul 4.20 minit pagi. Kepada anda, walau di mana juga anda berada, ada yang dah mulakan hari dengan perjalanan. Ada yang dah mula hari tengah masak juadah untuk jualan pada pagi hari nanti. Kan? Ada yang bangun solat tahajud. Alhamdulillah. Diberi rezeki, kesihatan yang baik untuk menunaikan solat di waktu dini hari ini kan. Semoga doa dan ibadahnya dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bercerita tentang kehidupan juga lagi kan. Pilihan adalah dalam kehidupan ni tak lekang daripada membuat pilihan. Jadi pilihlah untuk menjadi insan yang membawa kebaikan, kerana hidup ini, macam saya katakan tadi, hidup ni adalah sementara kan. Untuk menjadi insan yang baik, insan yang memberi kebaikan walaupun perlahan, pilih untuk menjaga hati sendiri, itu yang penting, dan juga menjaga hati orang lain. Kerana dalam dunia yang penuh cabaran hari ini, menjadi orang yang baik itu sebenarnya satu kekuatan. Dan untuk yang sedang melalui fasa yang sukar dalam hidup, jangan takut untuk memilih jalan yang lebih baik walaupun sukar pada mulanya. Percaya, langkah yang baik akan membawa kita ke tempat yang baik juga. Okey, pagi ni di mana saja anda berada, semoga kita semua dipermudahkan untuk membuat pilihan yang betul dalam hidup. Kerana hidup ini satu perjalanan dan setiap langkah bermula dengan satu pilihan. Jadi buat masa sekarang ni, kita kena kekal positif, terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Assalamualaikum, masih mendengarkan Hanim dalam Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih kerana masih menjadi pendengar setia Geng Burung Hantu. Waktu pagi ni jam pukul 4.34 minit pagi. Ada yang dah tengah sibuk untuk menyiapkan juadah untuk jualan pada pagi besok kan. Kalau pukul 4 ni dah waktu-waktu untuk packing barang lah kan. Kalau pukul 4 lebih ni pun, kalau di Sabah dan Sarawak, kebanyakan dah bangun untuk persediaan untuk menunaikan solat subuh kan, waktu subuh di sana awal daripada dekat Semenanjung ni kan. Waktu-waktu yang macam ni pun ada juga yang tengah mengambil kesempatan menunaikan solat tahajud kan, dekat kepada Allah kan, rindu kita kepada pencinta kita. Okay, bercerita tentang rindu. Rindu ini adalah satu perasaan yang tak boleh disentuh, tapi sangat kuat dirasai kan. Kadang-kadang rindu hadir tanpa diundang. Bila terdengar satu lagu tu, teringat satu tempat, teringat satu kenangan, tiba-tiba hati jadi diam, fikiran mula kembali kepada seseorang. Ada rindu yang boleh dilepaskan dengan pertemuan, ada juga rindu yang hanya mampu disimpan dalam diam. Rindu pada seseorang yang jauh, rindu pada waktu yang pernah membahagiakan, atau mungkin rindu pada insan yang sudah tiada di sisi. Perasaan rindu ini pelik, tapi kadang-kadang bila kita tersenyum sendiri, mengenang kenangan lama, tapi dalam masa yang sama ia juga boleh membuat hati kita kosong. Jadi rindu itu adalah satu nikmat, satu perkara yang kita tak boleh elakkan, tapi kita kena percaya kerinduan itu juga satu keistimewaan, di mana dengan rindu itu kita ada di sini, kita sentiasa menjadi lebih baik-baik dan baik dalam kehidupan kita. Layan terus Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 105.7
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM, geng burung hantu. Saya Hania masih di sini menemani anda walau di mana juga anda berada, kan? Cerita pasal rindu tu tadi, kan? Rindu mengajar kita menghargai kehadiran seseorang ketika mereka masih ada, kerana selalunya bila kehilangan atau berjauhan barulah kita sedar betapa pentingnya insan itu dalam kehidupan kita. Untuk anda yang sedang merindui seseorang malam ini, semoga hati terus kuat. Jika anda masih ada, jika orang yang anda rindu itu masih ada, hargailah sebaik-baiknya, kan? Dan jika dia hanya tinggal dalam kenangan, simpanlah rasa itu sebagai suatu yang pernah membuat hidup kita bermakna. Kadang-kadang tak semua rindu perlu diluahkan. Ada rindu yang cukup ditemani doa dan kenangan. Teruskan bersama kami, biarkan lagu rindu ini menemani anda setiap masa yang tersimpan di hati. Dengar dulu, sayang orang yang sama, Adira.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
2: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Untuk

0: sedih hati.
1: Perlawanan bola sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta tertulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

0: jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Anda sedang mendengar radio pertama di Malaysia, Nasional FM.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, حضرين مسلمين رحمة الله, terlebih dahulu mari sama-sama kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah dengan izin serta limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kita pada hari ini. Mudah-mudahan pada pertemuan ini kita dirahmati oleh Allah, kita diberkati oleh Allah dan kita diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Sebelum kita mulakan perbahasan dan perbincangan kita, terlebih dahulu mari sama-sama kita baca umul kitab dan kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kasihi. Syaiunillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, pada hari ini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan satu tajuk yang berkaitan dengan hakikat doa di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga doa yang syumul. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, apakah definisi doa yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan pada hari ini? Doa merupakan permohonan ataupun rayuan. Permohonan, rayuan, munajat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketika mana hamba itu berdoa, ketika mana hamba itu merayu dan ketika mana hamba itu merintih di hadapan Allah Subhanahu wa taala, perlulah di sana dia menzahirkan sifat kehambaan. Bila mana kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, perlu kita hadir di dalam hati kita, iaitu satu sifat namanya sifat kehambaan, dan juga perlu di sana kita hadirkan rasa kehinaan dan juga rendah diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semata-mata kita ingin mengharapkan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala mendengar, supaya Allah Subhanahu wa taala menerima ataupun mengkabulkan segala permintaan kita. Di mana kita mengetahui bahawasanya hakikat yang mentadbir dan juga hakikat yang menentukan segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan sifat rububiyah, iaitu Allah lah yang mengatur diri kita. Allah Subhanahu wa taala lah yang mengurus diri kita. Segala perencanaan adalah perencanaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana kita perlu minta, kita perlu merayu dengan penuh rasa kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala merubah sesuatu yang telah ditetapkan ke atas diri kita dengan ketetapan yang baik ataupun ketetapan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah, apakah tujuan kita berdoa kepada Allah? Sudah pastinya bila mana kita berbuat sesuatu ada tujuan ataupun matlamatnya. Jadi bila mana seorang hamba itu berdoa kepada Allah, apakah tujuannya? Antara tujuan ataupun matlamat seseorang itu berdoa kepada Allah, yang pertama, ingatlah di sini bahawasanya ketika mana kita berdoa berarti kita menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala. Matlamat ataupun tujuan iaitulah untuk kita menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab Al-Quran sebut dengan jelas kepada kita, ud'uni astajib lakum. Allah perintahkan supaya kita berdoa kepada Allah. Ud'uni, berdoalah kepadaku, kata Allah. Aku akan perkenankan doa kamu. Jadi tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah, di saat kita berdoa berarti kita menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, matlamat ataupun tujuan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala iaitulah untuk kita menghadirkan rasa kefakiran. Rasa kefakiran di dalam diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan sifat kaya. Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya. Maka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ini adalah fakir. maka kita memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Sudah pastinya seseorang yang fakir dia memerlukan orang yang kaya. Ini kan bila mana kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Terkaya dan kita adalah hamba yang fakir. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, di dalam kitab Matan Ummu Barahin di mana dijelaskan di sana Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan sifat istighna, iaitu terkaya Allah Subhanahu wa taala daripada segala sesuatu, dan kita hamba yang bersifat dengan sifat iftiqar, yang mana kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat iftiqar ini menunjukkan kita itu fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti keberhajatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Yang ketiga, tujuan kita berdoa iaitulah menghadirkan rasa berhajatnya kita kepada Allah. Rasa perlunya kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya segala hajat dan keperluan kita ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin makhluk boleh menunaikan segala hajat kita? Yang boleh menunaikan hajat kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala lah yang menentukan akan segala sesuatu kepada kita. Maka perlu di sana kita hadirkan rasa keberhajatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, iaitulah menghadirkan rasa perlunya pertolongan kita kepada Allah. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, kita perlukan Allah. Kita perlu pertolongan Allah. Sama ada apa-apa pun keinginan kita, keperluan kita, maka sekiranya kita tidak ditolong oleh Allah, maka segala sesuatu itu tidak akan berhasil. Maka perlunya di sana, di antara tujuan kita berdoa kepada Allah, kita mengharapkan nusrah ataupun pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah bebaskan kita daripada segala kesulitan, supaya Allah bebaskan kita daripada segala ujian yang tidak sanggup untuk kita menerimanya, supaya kita bebas daripada segala sesuatu yang sedang menghambat kita, yang boleh menjatuhkan kita kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga kita perlu pertolongan Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala mengekalkan akan nikmat kepada kita apa yang telah pun ditetapkan ke atas diri kita. Sama ada nikmat yang dalam bentuk yang zahir maupun nikmat dalam bentuk yang batin, kita minta kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala kekalkan kita berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perlunya pertolongan ataupun nusrah daripada Allah, ya. Kemudian yang kelima, iaitulah perlunya hadir rasa dalam diri. Rasa ketika mana kita berdoa, iaitulah kita kena hadirkan rasa taqarrub. Yang mana doa ini merupakan asbab. Doa ini merupakan wasilah untuk jadi dia sebagai taqarrub, menghampirkan diri kita kepada Allah. Sebab itulah sama ada doa itu daripada Al-Quran ataupun doa itu daripada hadis baginda Nabi SAW ataupun doa itu daripada diri kita sendiri yang hadir dalam naluri kita. Maka ketiga-tiga ini daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi SAW, juga daripada diri kita, ini merupakan wasilah, merupakan perantaraan. Tetapi yang menentukannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan doa kita itu adalah Allah. Sebab doa kita tidak boleh memberi bekas. Yang boleh memberi bekas adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah sahaja yang boleh menentukan segala ketentuan yang telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauh Mahfuz lagi. Tuan-tuan, apa yang akan berlaku ke atas diri kita, sama ada sebelum kita lahir ataupun selepas kita lahir dan juga selepas kematian kita, sudah pun tersurat di Lauh Mahfuz. Dan bila mana kita lahir di alam syahadah ini, di alam penyaksian ini, yang mana satu alam yang Allah Subhanahu wa taala nak melihat keadaan-keadaan hamba untuk menunjukkan ataupun membuktikan kehambaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian-ujian tersebut, ya, Allah Subhanahu wa taala nak melihat siapakah di antara kita yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang boleh melepasi ujian-ujian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka untuk kita melepasi ujian-ujian tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah melalui doa. Sebab itulah doa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a silahul mukmin. Doa itu merupakan senjata orang mukmin. Berarti doa itu lebih tajam lagi daripada mata pedang. Doa itu lebih tajam lagi daripada pisau.
1: sehingga boleh merubah takdir Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah pun tetapkan ke atas diri kita. Maka doa itu merupakan wasilah, merupakan perantaraan, dan dia juga merupakan salah satu cara untuk kita taqarrub ataupun kita hampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah hadirnya rasa muraqabah kita kepada Allah. Sehingga hadirnya rasa kita berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah hamba, tuan-tuan, bila mana beribadah, dia kena hadirkan rasa seperti mana dia sedang dilihat ataupun diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bertepatan dengan konsep ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Bila mana kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah, fa illam takun tarah, bila mana kamu tidak dapat melihat Allah, fa innahu yarak, Allah Subhanahu wa taala melihat kamu. Maka kita perlu masukkan keyakinan itu ke dalam diri kita. Kemudian tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah, perlunya di sana kita merasakan hadir rasa keagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana kita panjat di hadapan Allah, lidah kita menuturkan doa, kemudian hati kita akan merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, ketika mana kita munajat doa dengan menuturkan sesuatu doa ataupun menghadirkan sesuatu doa itu di dalam hati kita, maka hati sanubari kita hadirkan rasa kemuliaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, hadirkan rasa kehebatan Allah Subhanahu wa taala, hadirkan rasa ketinggian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga ketika mana kita berdoa dan menuturkan segala sesuatu, kita kena hadirkan rasa keesaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan sifat wahdaniyah. Sifat wahdaniyah ini menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala dari sudut zat, dan keesaan Allah Subhanahu wa taala dari sudut sifat, dan keesaan Allah Subhanahu wa taala dari sudut af'al. Maka tiga-tiga keesaan ini kita kena hadirkan di dalam diri kita. Bila mana adanya rasa ataupun hadir rasa keesaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari zatnya, dari sifatnya, dari sudut af'alnya, maka akan lahirlah di dalam hati kita satu rasa, iaitu lah tiada yang memberi segala sesuatu kepada kita selain Allah. Nampak? Tiada memberi segala sesuatu kepada kita selain Allah. Tiada yang dapat mengkabulkan doa kita selain Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seterusnya ingin saya berkongsi dengan tuan-tuan ayat 186 surah Al-Baqarah. Di mana ayat 186 ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apa yang Allah Subhanahu wa taala nak khabarkan kepada kita melalui firman-Nya surah Al-Baqarah ayat yang ke-186 ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita, wa idza sa'alaka 'ibadi, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, ya, tentang diriku, maka fa inni qarib, maka jawablah kepada mereka bahawa aku sangatlah hampir kepada mereka, aku sangatlah dekat kepada mereka. Ketika mana hamba bertanya tentang diriku, kata Allah, maka jawablah kepada mereka, aku sangat hampir dan sangat dekat dengan mereka. Aku menyahut permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku.
2: Allahumma

FM, Geng Berhantu. Nampaknya sudah tak sedar sudah 6 jam ni menemani anda untuk hari ini kan. Jadi dah masanya untuk Hani mundurkan diri. Untuk anda yang masih dalam perjalanan, pandulah dengan berhati-hati. Untuk yang akan memulakan hari, semoga hari anda dipermudahkan segala urusan. Jika ada tutur kata Hanim yang baik, simpanlah sebagai semangat. Jika ada yang kurang, Hanim minta maaf dari hujung rambut hingga ke hujung hati. Terus bersama Nasional FM, kerana Nasional FM akan sentiasa menemani anda, tidak kira pagi, siang, petang ataupun malam. Saya undur diri dulu. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu. Jaga diri, jaga hati, dan semoga semuanya baik-baik saja. Assalamualaikum. Bye.

0: Nacional FM sentiasa.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Ya, today assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada Radar Pagi daripada pukul 6 pagi hingga 10 pagi. Bertemankan Sally di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumaat 15 Mei 2026 bersamaan 27 Zulkaedah 1447. Selamat pagi kepada semua pendengar setia bersama saya di Radar Pagi hanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Tadi telah masuknya waktu fardu subuh pada pukul 5.50 pagi. Apa khabar pagi ini? Semoga semuanya dipermudahkan urusan dan dimulakan hari dengan semangat yang baik. Untuk yang baik bang, untuk yang baru bangun tidur, selamat memulakan hari. Yang dah berada di jalan raya untuk menuju ke tempat kerja, hati-hati memandu dan utamakan keselamatan jalan raya. Teruskan bersama Sally di Radar Pagi Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Misi menawan dan bersiaran di 8 puncak diteruskan untuk menawan puncak Gunung Telapak Buruk dan Gunung Berembun pada 16 Mei ini. Sempena ulang tahun RTM ke-80, Negeri FM berazam mencipta rekod kebangsaan bersiaran dari 8 puncak gunung. Nantikan laporannya dan doakan kejayaan kami.

0: kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata, berbual-bual, eh, sambil makan, apa tampi, atuk saya. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kau dia lempar lah, kolam tu kan. Kata.
1: Ya, potih-potih itu kan, ha. Jangan nak berlari-lari kau, setan. Dia pun lari-lari, nyuruh kau. Ha, kau ada bantai, ada potih kan. Duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

0: bangun dengan semangat baharu. Jom dengar Rada Pagi.
1: Itu nombor berapa eh?
2: Itu dunia. Dunia okay. Tapi ke ASEAN, Pak, nombor 3.
1: Makna eh, Ma? Ha? Kita codik lah.
2: Ha, apa pula tak codik?
1: Wih, aku rasa codik. Bangun je dia codik rasa.
0: Pagi anda takkan sepi.
2: Tak kan? Sebab kalau kita duk asyik bandingkan diri kita, sampai bila pun kita tak akan puas dengan apa yang kita ada.
3: Betul. Tambah-tambah sekarang ni kita hadap dengan media sosial kan. Macam-macam kita nampak apa kelebihan orang, apa kekurangan kita. Tapi apa yang Najmi bagi tahu tu betul lah. Jangan bandingkan diri kita dengan diri orang lain. Itu akan kita lebih semangat lagi.
2: Sebab nanti kita akan rasa cukup kan.
0: Dengar Celoteh Ahmad dan Farhan dari pukul 6 hingga 10 pagi.
4: Rada Pagi, sedia ceriakan pagi anda.

0: Jangan biarkan hari anda berlalu sepi. Hidupkan pagi anda dengan Rada Pagi.
1: Misi menawan dan bersiaran di 8 puncak diteruskan untuk menawan puncak Gunung Telapak Buruk dan Gunung Berembun pada 16 Mei ini. Sempena ulang tahun RTM ke-80, Negeri FM berazam mencipta rekod kebangsaan bersiaran dari 8 puncak gunung. Nantikan laporannya dan doakan kejayaan kami.

Baik, itulah dia tadi Dekat Tapi Jauh. Terima kasih kerana masih lagi mendengar Radar Pagi. Pagi ini bertemankan Sally. Pada waktu sekarang ni kan, mungkin ibu bapa yang sedang menghantar anak ke sekolah, ada juga yang sedang memandu untuk pergi kerja. Sally harapkan anda semua hati-hati di jalan raya. Semoga sampai ke tempat kerja dan destinasi yang dituju dengan selamat. Apapun rutin anda hari ini, semoga semuanya berjalan lancar dan dipermudahkan. Jangan lupa mulakan hari dengan sarapan dan minum air secukupnya supaya kekal bertenaga sepanjang hari. Okey, baiklah. Pagi ni saya nak kongsikan, hari ni 15 Mei 2026 merupakan Hari Belia Negara yang akan berlangsung di tempat Ex-Park Sendayan Negeri Sembilan yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan juga saya nak kongsikan apa itu cuaca pada pagi ini. Pagi diramalkan hujan di beberapa tempat di kawasan pantai, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman pada waktu petangnya, dan malam tiada hujan, manakala minimum suhu pada pagi ini 23 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Mana yang nak pergi Hari Belia tu, hati-hati kalau hujan tu, sediakanlah payung kan, kalau sebelum hujan. Baiklah, terus dengar Negeri FM. Tapi sebelum tu, pada pukul 7 pagi nanti kita akan ikuti berita 7 pagi menurut Resi Pusat Berita RTM. Terus dengarkan Radar Pagi Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Pak An, sudih lah Pak An.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Ya, no, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai lah dengan semua orang.
0: Pula dah.
1: Ya, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Yalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Pendirian Malaysia tegas ketegangan Asia Barat harus diselesaikan melalui dialog. Tindakan pragmatik dilaksana lindungi rakyat daripada krisis tenaga global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi. Malaysia menegaskan bahawa segala pertikaian di Asia Barat perlu diselesaikan melalui dialog, diplomasi dan penghormatan terhadap undang-undang antarabangsa. Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan berkata, pendirian itu disampaikan dalam pertemuan dengan rakan sejawatannya dari Iran, Dr. Said Abbas Araghchi, di luar mesyuarat Menteri-Menteri Luar Negara Rakan BRICS 2026 di New Delhi. Dalam pertemuan itu, beliau telah mendapatkan perkembangan terkini mengenai konflik di Asia Barat yang terus memberikan kesan terhadap kestabilan serantau dan keselamatan antarabangsa. Dalam perkembangan berkaitan, kerajaan mengambil pendekatan pragmatik dalam berdepan dengan impak krisis bekalan tenaga global. Fokus utama adalah memastikan bekalan keperluan asas negara kekal stabil, melindungi rakyat daripada tekanan kos hidup yang melampau serta memperkukuh daya tahan ekonomi negara bagi jangka panjang. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlah Yusof berkata, untuk itu bantuan bersasar, kawalan harga, pengukuhan keselamatan tenaga serta kerjasama strategik antara kerajaan, industri dan rakyat telah dan sedang dilaksanakan oleh kerajaan. Tegas beliau, penting untuk semua pihak secara bersama dengan semangat kebersamaan, disiplin dan keyakinan rakyat mendukung usaha negara semasa mengharungi cabaran global dan krisis itu. Sementara itu, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir menegaskan ketika negara berdepan krisis bekalan global, sebarang keadaan yang memerlukan peruntukan tambahan bagi menyelamatkan projek sakit perlu dielak. Beliau berkata negara perlu mengurangkan pembaziran akibat projek yang tidak siap atau terbengkalai demi memastikan daya tahan ekonomi terus terpelihara.
1: Kita bersetuju terpaksa untuk luluskan tambahan 50 juta ringgit itu untuk selamatkan projek berkenaan. Namun ini juga yang memerlukan komitmen bersama lah, kerana takkan nak buat perkara ini sehingga terbiar begitu saja. Dan ini menimbulkan beban dari segi kos tambahan yang perlu disalurkan. Maka sebab itu, kita kena pastikan komitmen bahawa bila kegagalan menyiapkan projek air ini, ianya akan terus drag situasi reserve air di Kedah ini yang memang dah 0%.
0: Menyentuh mengenai ketirisan serta kegiatan penyeludupan subsidi diesel, Akmal maklumkan usaha memperkemas pengurusan terus diberi tumpuan. Ia susulan berlaku jurang ketara antara harga pasaran dengan harga yang bersubsidi.
1: The next step yang kita melihatnya adalah untuk memperbaiki cara kita menguruskan subsidi untuk diesel. Kerana contohnya ketika ini cabaran dalam menguruskan isu subsidi juga bila berlaku jurang yang ketara antara harga pasaran dengan harga yang bersubsidi ini, maka aktiviti seperti penyelundupan ketirisan itu berlaku dengan ketara. Dari segi untuk penguatkuasaan, tetapi hakikatnya untuk tujuan yang lebih baik untuk diesel ini, perkara ini kita akan teliti dan this is the roll out yang kita akan tengoklah, but the rest itu adalah penilaian dari semasa ke semasa.
0: Agensi serta institusi pembiayaan mikro diarah memperluas akses bantuan kepada peniaga kecil dan usahawan mikro. Ini bagi mengelak tiada golongan tercicir daripada menerima manfaat disediakan kerajaan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan menyediakan kemudahan pembiayaan mikro melebihi 5 bilion ringgit tahun ini, yang dijangka memanfaatkan lebih 400 ribu usahawan dengan pembiayaan sehingga 100 ribu ringgit. Beliau berharap inisiatif kenaan dapat membantu penjaja, pekerja gig, lepasan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET dan usahawan mikro meningkatkan pendapatan serta membina kehidupan lebih baik. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan peranan penting Majlis Amanah Rakyat MARA dalam agenda pemerkasaan Bumi Putra menerusi pembangunan yang lebih adil, inklusif dan mampan. Dato' Sri Anwar berkata, usaha itu diperkukuh melalui akses pendidikan berkualiti, latihan TVET dan kemahiran, pembiayaan pendidikan serta pembangunan usahawan dan perusahaan kecil dan sederhana PKS. Menerusi hantaran di Facebook rasminya, beliau turut memaklumkan dasar serta inisiatif MARA berjaya melahirkan lebih ramai tenaga kerja mahir, profesional dan usahawan Bumi Putra yang berdaya saing bagi memenuhi keperluan ekonomi negara. Dalam pada itu, pengerusi MARA Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata 70% cadangan pindaan terhadap Akta MARA 1966 akan memfokuskan kepada aspek tadbir urus korporat yang baik. Pindaan itu perlu bagi mengelak konflik berkepentingan dalam proses membuat setiap dasar dan keputusan. Sekaligus memelihara institusi berkenaan agar tidak terdedah kepada risiko salah guna kuasa, manipulasi dan penyelewengan.
2: Sebab itulah, apabila kita melihat begini besarnya MARA dan kita nak elakkan daripada akan datang terlalunya sebarang salah laku, kecuaian, kebobrokan, penyimpangan dari segi amalan yang baik, tata kelola dari segi kewangan, takdir urus korporat dan sebagainya. Di situlah bermulanya perbincangan kami di pejabat majlis yang merasakan bahawa we have to do something on our end. Otherwise, pemimpin boleh datang dan pergi. Pengurusi MARA boleh datang dan pergi. Ketua pengarah boleh datang dan pergi. Ahli majlis boleh datang dan pergi. Tetapi institusi mesti tegak dengan takdir urus yang tersusun.
0: Dato' Dr. Ashraf berkata demikian pada sesi konsultasi awam rang undang-undang RUU MARA 2026 di Ibu Negara. Berita seterusnya, ahli perniagaan yang dalam buruan jolo tidak wajar diberikan pengampunan. Demikian tegas Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil. Jolo perlu dibawa pulang untuk diadili di mahkamah berhubung skandal 1MDB.
3: Saya senada dengan Menteri MITI Datuk Seri Johari Ghani bahawa jolo tidak patut dimaafkan. Tidak patut diberi sebarang pertimbangan memaafkan kerana dosa dan musibah yang dia telah bawa kepada negara kita ini terlalu besar.
0: Tambah Dato' Fahmi, perkara tersebut belum dibincangkan pada mesyuarat kabinet. Ini susulan yang menyatakan jolo sedang mengemukakan permohonan pengampunan daripada Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Luar negara, satu gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 dikesan berlaku di Laut Bandar Indonesia pada pukul 1.53 pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan gempa berkenaan berlaku pada koordinat 6.3 darjah selatan dan 130.8 darjah timur dengan kedalaman 160 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. 54 kapal misi Global Summit Flotilla GSF 2026 mula berlepas dari pelabuhan Marmaris di Turki menuju ke Gaza. Ketua Pengarah Subuh Nusantara Common Center SNCC, Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, pelayaran yang berlepas kira-kira pukul 7.30 malam waktu Malaysia pada Khamis melibatkan 45 negara peserta yang terdiri hampir 500 aktivis. Menurutnya, misi kali ini mendapat sokongan penuh daripada Kerajaan Malaysia, khususnya Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, negara Turki, Sepanyol dan Brazil. Sebuah kenderaan milik Pejabat Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan UCHA diserang drone ketika menjalankan misi kemanusiaan di bandar selatan Kherson, Ukraine. Tiada kecederaan dilaporkan. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mendakwa Rusia melancarkan serangan udara besar-besaran melibatkan 1,567 drone dalam dua hari sejak perang di Ukraine bermula, menyebabkan sekurang-kurangnya 15 orang awam terbunuh. Ketua UCHA di Ukraine Andrea Di Domenico mengesahkan insiden itu manakala Rusia belum mengeluarkan kenyataan rasmi. Sukan Badminton Terbuka Thailand 2026, beregu lelaki profesional negara Goh Zifei Nur Izzuddin Rumsani muncul satu-satunya wakil Malaysia yang berjaya mara ke suku akhir. Zifei Izzuddin yang menghuni ranking ke-9 dunia dan diletakkan sebagai pilihan ketiga kejohanan terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan pasangan China Wang Di Liu yang 21-14, 24-22. Zifei Izzuddin dijadual menentang pasangan berkembar Scotland Christopher Matthew Grimley hari ini. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tindakan pragmatik dilaksana lindungi rakyat daripada krisis tenaga global. Pendirian Malaysia tegas ketegangan Asia Barat harus diselesaikan melalui dialog. Sekian berita yang disunting oleh Siti Norain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: sekarang ni mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Setiap ada kamu, mengapa jantungku?
2: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

Ya, dia itu tadi minta ampun daripada Syih Haziqi. Terima kasih kerana bertemankan Sally di sini dalam Radar Pagi daripada pukul 6 pagi hingga ke 10 pagi nanti. Ha, mana yang sedang memandu tu? Hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Ha, pagi ni di keadaan di Senawang ni cerah. Alhamdulillah. Ha, kan? Semoga anda terhibur dengan Radar Pagi dan teruskan mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Aksi menawan dan bersiaran di 8 puncak diteruskan untuk menawan puncak Gunung Telapak Buruk dan Gunung Berembun pada 16 Mei ini. Sempena ulang tahun RTM ke-80, Negeri FM berazam mencipta rekod kebangsaan bersiaran dari 8 puncak gunung. Nantikan laporannya dan doakan kejayaan kami.
1: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena jadikan kamu semua.
2: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
1: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
2: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
3: Wow, rancaknya balas mesej.
1: Saya nak buat pembaharuan untuk pelajar-pelajar.
4: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
5: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu para mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
1: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
2: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.

Baiklah, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Terima kasih kerana bertemankan Sally pagi ini dalam Rada Pagi. Okey, baik, pagi ini Sally nak kongsikan terdapat berita gempa kuat melanda Laut Banda. Satu gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 dikesan berlaku di Laut Banda, Indonesia pada pukul 1:53 pagi tadi. Ha, kan? Jabatan Meteorologi Malaysia, Met, dalam kenyataan memaklumkan gempa berkenaan berlaku pada koordinat 6.3 darjah selatan dan 130.8 darjah timur dengan kedalaman 160 km. Gempa berkenaan berlaku pada jarak 403 km tenggara dari Amban, Indonesia. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Ha, teruskan mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Misi menawan dan bersiaran di 8 puncak diteruskan untuk menawan puncak Gunung Telapak Buruk dan Gunung Berembun pada 16 Mei ini. Sempena ulang tahun RTM ke-80, Negeri FM berazam mencipta rekod kebangsaan bersiaran dari 8 puncak gunung. Nantikan laporannya dan doakan kejayaan kami.
1: Perlawanan bola sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.
2: Nanti tambah bunyi sikit.

Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
1: Alah, boring lah Wan ni.
0: Kodongnya pun tidak lah. Tauih ngabarkan boring.

0: Iwan, best juga Negeri FM ni kan?
1: Ha, baru kau tahu. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM ingat sampai bila-bila.
3: Kau sayang jaga baik-baik, janji setia tiada yang lain. Oh no.
4: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
5: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.